Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT AKAP pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: Dan April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri, keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
2: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
3: Karena sekian banyak jamaah gambarannya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi data kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan, ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
2: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
1: Sementara itu, Dokter Umum Adinil Haq Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
3: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu. Sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
1: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah

0: daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
1: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya di tengah penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
0: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: 01 RRI Jambi. FM 88,5
3: 01.

Ya, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar di kebersamaan untuk Jambi Pagi, edisi Selasa di 12 Mei 2026. Kembali kita bersama pendengar untuk opini publik ya. Anda bisa bersama kami untuk opini pagi hari ini, pendengar, terkait dengan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia di Provinsi Jambi, dan salah satunya bertujuan untuk menekan angka pengangguran. Begitu, ada diklat-diklat, ada pelatihan yang diselenggarakan ya untuk meningkatkan sumber daya manusia, terutama sekali yang ada di daerah Jambi. Apa opini Anda, pendengar? Silakan di nomor telepon kami 0811-6708-850, Anda bisa bersama kami dalam opini publik ini terkait dengan bagaimana strategi upaya dari pemerintah yang dilakukan untuk menekan angka pengangguran, salah satunya dilakukan melalui pendidikan, latihan, atau diklat begitu ya. Silakan di line telepon kami, pendengar, 0811-6707-8850, Anda bisa bersama untuk memberikan opini Anda ini terkait dengan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka pengangguran di daerah Jambi tentunya ya. Ada pendidikan, ada latihan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Silakan mendengar di line telepon Pro 1 RRI Jambi 0811-6707-8850. Ya, silakan untuk opini Anda di kebersamaan Jambi pagi ini.

0: Okey, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi kembali, Mbak Uci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Mustafa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana cuacanya Jambi?
0: Cerah sekali.
1: Biasanya kalau saya masuk itu pasti tanya dulu, Mbak.
0: Oh gitu, siapa yang nanya?
1: Ini hari ini mudah-mudahan sama kemarin. Kemarin siang, pagi, siang, sore panas. Malam gerimis langsung petir. Jam tengah 10 hujan ya lebat sebentar, tapi terus gerimis sampai pagi.
0: Baik, ini apa opininya terkait dengan peningkatan sumber daya manusia untuk menekan angka pengangguran? Ada pendidikan, ada latihan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Silakan Pak.
1: Ini tanggapan saya dan Nona itu sangat bagus sekali ya. Memang pemerintah harus tahu kan gitu. Untuk mengatasi pengangguran itu harus dasarnya kan harus dididik dulu gitu. Ayo, dipelajari ya Pak.
0: Ya.
1: Pendidikan atau mungkin ada tapi pelatihan-pelatihan gitu kan. Ya, mengatasi pengangguran kan harus dimodali itu, dan ilmunya kan itu kan, belajar, dididik, dan pelatihan-pelatihan itu nanti semuanya juga kerja gitu kan. Contohnya mau UMKM mau bikin kue dipelajari juga kan.
0: Iya.
1: Mau bikin apa pelatihan jahit juga belajar jahit kan gitu. Mau kesukaan dan sebagainya kan semuanya harus dipelajari, dididik dan dilatih. Tapi kalau tanpa itu nanti kan jadi dengan itulah mudah-mudahan ya di Provinsi Jambi ya mengadakan itu, diadakan itu pelatihan dan pendidikan sesuai dengan jurusannya kan beda. Ada jurusan mungkin rumah tangga, ada juga jurusan bangunan, ada juga apa jurusan UMKM atau apa namanya kuliner itu kan, semuanya kan harus mudah-mudahan itulah bisa mengatasi pengangguran, karena ya kita gak tahu sendiri lapangan kerja kan bukannya masih sempit, tapi kan saingannya makin kuat Mbak ya.
0: Iya.
1: Saingannya makin kuat, maka harus dididik didasar dengan pelatihan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan masyarakat yang masih tergolong pengangguran ya cepat menyerap ilmu dari sisi itu tadi, tapi bisa bekerja dengan digunakan oleh masyarakat umum gitu ya. Mudah-mudahan ya juga baik. Sudah aja Mbak, terima kasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Mustafa. Silakan yang lain pendengar, masih di line telepon kami 07 0811 6707 8850 ya. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ujang, apa opininya?
2: Kalau pendapat saya enggak. Sekolah sekarang SMK apa sebelumnya kan apa kerja Mbak Uji ya.
0: Ada iya, sesuai bakat minatnya.
2: Iya kan, macam-macam itu langkah sekolah itu Mbak. Mbak Uji kan kecuali SMA, kalau SMA ya enggak ada Mbak Uji kan. SMA enggak ada, itu kan jurusan orang kuliah enggak semua itu kan. Tidak ada, atau SMK ada kejuruan itu ada itu kan.
0: Iya, ada kejuruannya.
2: Nah, jadi kalau menurut saya, kalau sekarang kan kalau pemerintah membuka kerja itu jangan dipersulitkan.
0: Jangan dipersulit.
2: Jangan dipermudahkan gitu kan. Kan sekarang kan beribu-ribu ratus sama sekolah anak kita kerja yang kuliah itu Mbak Uci kan. Kalau mampu orang tuanya mengkuliahkan anak, sekarang anak orang tua sudah alhamdulillah sudah tamat sekolah sebagaimana itu kan. Dari kecil ukuran ajar sekolah gitu kan. Jangan persulitkan kalau mau masuk kerja gitu kan. Kalau dapat kita sebagai orang tua membuka lapang kerja, nah, itu bisa memekaran pengerja Mbak Uci cari kerja, membukakan lapang kerja UKM itu banyak lapang kerja Mbak Uci.
0: Iya betul.
2: Jadi macam-macam Mbak Uci mulai macam mana kan bisa tengah kemana-mana itu kan bisa buka di rumah sesuai tempat itu Mbak Uci kan.
0: Iya
2: Mbak Uci ya.
0: Iya kasih, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ujang. Yang lain pendengar 0811 6707 8850. Pemerintah melakukan atau melaksanakan pendidikan dan latihan diklat ya untuk meningkatkan sumber daya manusia. Karena memang sekarang ini cari kerja kalau tidak ada spesialisasinya, keahliannya sulit begitu ya. Silakan. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Uci. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Ya baik, ini kan sudah lama juga Mbak, seperti dulu apa BLK itu.
0: Betul, lama, Mbak. BLK ya. Ya,
3: tapi kan kita belum tahu nih hasilnya kan. Belum tahu juga ini. Seperti apa hasilnya juga. Saya sini ada juga Mbak yang misalnya tukang kayu gitu kan, perabotan gitu kan. Oh, apanya yang mau dilatih dong, sudah paham, sudah mengerti kan.
0: Sudah
3: yang
0: dilatih ahli.
3: Apanya gitu.
0: Oh, gitu.
3: Ya, tinggal sekarang itu
0: tinggal kasih modal. Itu,
3: pertama modal, kedua pemasarannya, Mbak.
0: Pemasarannya.
3: Nah, pemasarannya. Terus mungkin ada, mungkin untuk pemerintah ini ada strategi baru lah, Mbak. Khususnya untuk cepat praktis dan bisa dijual gitu, Mbak. Apa namanya, hidroponik itu, Mbak. Tanaman-tanaman hidroponik.
0: Tanaman
3: cabai, nanam sawi. Kan kayaknya belum ada lah itu Mbak.
0: Oh iya, itu perlu ya.
3: Yang biasa kan jahit, itu kan buat makanan, itu kan biasanya anak-anak perempuan kan.
0: Iya.
3: Kalau anak laki-laki kan biasa bengkel gitu. Kalau misalnya hidroponik itu laki-laki perempuan bisa masuk gitu kan.
0: Iya betul.
3: Nah mungkin disempatkan gitu langsung dilatih gitu ya. Itu kan cepat praktis dan langsung dijual.
0: Oh iya.
3: Ya ke masyarakat kan, senanam terong, nanam segala macam lah hidroponik yang khususnya di rumah. Mungkin kan lahan kan tidak ada apa, bisa nanam di, kalau hidroponik kan bisa nanam di rumah, bisa tidak harus luas lahannya kan.
0: Iya.
3: Ya beda kalau yang punya kebun lebar gitu Mbak ya, iyalah. Bisa nanam segala macam kan. Nah ini mungkin untuk yang di rumah-rumah, itu kayaknya belum ada lah itu. Ya mudah-mudahan ini bisa apa ya, dilatih juga apa namanya, dikembangkan ya hidroponik ini. Ya kalau saya dengar di daerah Jawa kan sudah banyak sekali tuh Mbak. Mungkin bisa di apa, di tingkat RT gitu kan. Pemuda-pemudinya yang nganggur-nganggur gitu kan. Bisa dilatih oleh pemerintah kan, dikasih masukan, dikasih pelatihan lah gitu. Sudah mereka bisa kan diberikan modal gitu kan. Modalnya juga itu pada saat itu nggak terlalu besar juga kan, kecil-kecil gitu.
0: Iya.
3: Ya mudah-mudahan kan dari kecil jadi besar gitu Mbak ya.
0: Baik.
3: Itu saja lah Mbak Uci ya.
0: Terima kasih
3: Mbak Uci. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Bang Juli kepengennya ada yang namanya pelatihan budidaya tanaman hidroponik. Oke. Selamat pagi.
4: Pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
4: Cuaca cerah Mbak Uci.
0: Cuaca cerah, iya.
4: Kalau yang beli belum cerah.
0: Belum ada yang datang atau sudah?
4: Sudah datang ada, tapi belum cerah amat.
0: Oh,
4: masih
0: sudah. Sudah ada sikok duo.
4: Alhamdulillah kalau beli kopi, beli sarapan sudah ada.
0: Baik, silakan apa nih opininya untuk pendidikan dan latihan?
4: Saya rasa ini sangat bagus sekali ya Mbak Uci ya, tapi jangan di sebentar aja Mbak Uci, harus didampingi sampai ya sukses Mbak Uci, kalau udah bisa Mbak Uci.
0: Sampai sukses.
4: Iya, terkadang itu hanya diberi pelatihan aja Mbak Uci, modalnya nggak turun beradang itu. Apalagi ini benar BLK Mbak Uci, ini gratis ya Mbak Uci?
0: Iya, gratis ya.
4: Iya, terkadang itu kan kalau pelatihan kemarin anak ponakan saya itu masuk juga BLK Mbak Uci, tapi dia alhamdulillah dapat.
0: BLK yang di mana? Yang di Kota Jambi?
4: Yang di Kota Jambi Mbak Uci, karena di tiap kabupaten kami nggak ada BLK-nya.
0: Oh, nggak ada ya?
4: Nggak ada, kalau latihan kerja nggak ada di sini. Karena dia kemarin ke Jambi alhamdulillah sudah dapat ke Jepang Mbak Uci, sudah
0: Dua kali ke Jepang?
4: Ini yang periode yang kedua dia Mbak Uci. Tapi alhamdulillah Mbak Uci, tapi ada juga biaya-biayanya situ Mbak Uci, walaupun masih BLK Mbak Uci.
0: Maksudnya biaya untuk berangkat ke Jepang?
4: Bukan berangkat ke Jepangnya, mau masuk ke situ kan kita kan ada biaya itu Mbak Uci. Dia kan harus mulus Mbak Uci, dia semua Mbak Uci.
0: Maksudnya?
4: Gak boleh narkoba, gak boleh ada
0: Tes itu
4: Mbak Uci.
0: Biaya tes ya?
4: Biaya tes itu.
0: Tes masuk.
4: Nanti kan dia gratis dia itu Mbak Uci ya, katanya gratis. Kemarin bilangnya gratis Mbak Uci.
0: Iya kalau tes masuknya mungkin ya gratis juga sih, karena kan cuma mungkin biaya untuk tes narkoba gitu ya.
4: Ya, tes narkoba, tapi kan itu kan besar juga Muci.
0: Bener, ratusan ribu juga.
4: Belum lagi tes kesehatan. Kalau ada pijat itu harus di apa, kalau giginya juga nggak bagus juga harus dibaguskan Muci. Kalau berangkat ke luar negeri itu harus mulus semua Muci. Kayak itu kita latihan TNI itu. Itu mulus semua. Nggak boleh cacat sekalipun kalau narkoba, nggak boleh dia.
0: Keponakan kita laki-laki perempuan?
4: Laki-laki Muci, kebetulan. Kalau dulu dari pemerintah, sekarang ini kemungkinan dia sendiri Mbak Uci, kena ada temannya Mbak Uci, kena ada kontrakan dari sana mungkin.
0: Oh iya, berapa teman ngumpulin sana, ngumpulin duit? Karena kan gajinya gede tuh katanya.
4: Iya gede, tapi biayanya gede juga Mbak Uci. Di Jepang itu kalau makan mie itu 50 ribu
0: Mbak Uci. Masya Allah, wajar kalau gajinya gede, orang kebutuhannya juga gede ya. Masya Allah.
4: Berat juga 5 kilo itu 1 juta Mbak Uci.
0: Oh, wajar lah. Iya.
4: Tapi ya uangnya di situ gajinya besar Mbak Uci, tapi pengeluaran juga besar. Pengeluaran. Itu hemat mungkin lah kalau kita mau sukses kan, mau apa ya.
0: Iya.
4: Yang penting itu sehat Mbak Uci. Kalau memang ada pelatihan itu ya, kalau perlu di kayak gaya ini kan nggak berangkat lagi kan, nggak di permasalah, nggak dia ada masalah masulih karena dia ada skill juga kan,
0: sudah
4: apa yang ngurusnya juga mudah juga Muci kalau kita sudah pernah berangkat keluar. Kalau yang belum ini, yang belum berangkat ini Muci yang kadang itu banyak prosesnya dia di itulah. Kalau yang melu BLK ini ya sabar. Karena kita kan ini kan pelatihan dari, apalagi ini dari pemerintah ya Mbak Uci ya. Ini juga bagus Mbak Uci, karena di luar negeri kan banyak itu memerlukan lapangan pekerjaan, apalagi yang kita kan banyak yang nganggur Mbak Uci, apalagi ini tamat SMA, alam kuliah aja juga susah Mbak Uci kalau kita di dalam kan. Semoga dapat sehat semua Mbak Uci, sukses semua.
0: Insya Allah.
4: Ini program sangat bagus sekali Mbak Uci, sangat membantu yang putus-putus sekolah, yang mau cari kerja, yang mau tidak ada skill, apalagi anak yang taman SMA ini skill belum ada ya Mbak Uci.
0: Betul.
4: Tapi kalau skill juga sudah dapat Mbak Uci sebagai permodalan, sudah tuh dibimbing Mbak Uci, jangan sudah diberi modal, sudah diberi keterampilan, sudah itu disudahilah Mbak Uci itu kebanyakan gitu. Akhirnya juga malas dia tadinya akhirnya, karena nggak ada perhatian juga dari atas lagi Mbak Uci.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah magang ke Jepang. Ternyata ya memang gajinya di sana gede, ternyata juga pengeluarannya gede. Ya imbang pada akhirnya begitu ya. Kata orang hujan emas di negeri orang, biarlah nggak apa-apa hujan batu di negeri sendiri gitu ya. Oke, selamat pagi.
5: Selamat pagi kembali Mbak Uci.
0: Iya, gimana Bang Jaji, apa opininya?
5: Sepaham juga sebenarnya dengan Bang Yudi sama Wak Rudi tadi ya. Kita fokus ngajak ke BLK. Macam di kelas segala macam pelatihan itu rasanya kalau bagi aku itu pemuaziran ya.
0: Di Marabungo ada ini BLK di Marabungo?
5: Ada.
0: Oh ada. Oh iya, sengeti nggak ya, ada katanya tadi kan.
5: Artinya kalau di kelas kan biasanya begitu lama seperti pelatihan biasa-biasa kan. Nah setelah itu selanjutnya apa yang terjadi kan itu? Akan artinya di salah satu instansi bikin ini bikin. Ini sensasi sendiri-sendiri. Maunya kita fokuskan aja pemerintah ke BLK. Di BLK itu sudah dipercukup, diperbanyak lagi apa pelatih-pelatihannya. Setelah itu mereka memang mendapat sertifikat atau piagam itu kan. Nah diarahkan saja bagi mereka mau kerja luar negeri, harus lagi BLK dulu. Jadi mereka sudah punya skill speednya, keterampilan ya. Jadi ada ini pembaziran kalau bagi aku ini di kelas segala macam itu apa kan lah. Sedangkan skill mereka ini kadang kepingin kerja, tapi setelah itu ada enggak kerjaan yang di kalis yang di pasien jangan nganggur lagi. Artinya diarahkan ke BLK semua. Setelah itu ya dikasih modal lah. Dipermudah, lancar mereka mau ke luar negeri, beri segala macam fasilitas. Pengangguran spontan akan berkurang itu kan. Tapi diklat pelatih-pelatihan ya sudah itu sudahlah. Akhirnya aja jangan difokus ke UMKM lagi ya. Macam kita fokusnya semuanya ke BLK tadi sudah sebut. Ini kan jelas paham lah dengan Bang Yudi sama Pak Wak Rudi tadi ya. Itu aja Pak, Mbak, Pak Suci, opininya.
0: Baik.
5: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Iya, jadi harus ada juga mau kemana nantinya setelah mengikuti diklat-diklat tersebut begitu ya. Yang jelas memang ini upaya dari pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di daerah Jambi khususnya ya, dengan melaksanakan pendidikan dan latihan. Ini untuk menekan angka pengangguran juga ya. Karena dengan sumber daya manusia yang baik begitu ya, mempunyai keahlian, spesialisasi, kayaknya menjadi lebih gampang untuk peluang kerjanya, insya Allah begitu ya. Baik, selamat pagi. Iya, selamat pagi.
6: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih diklat oleh Pemprov, apa opininya?
6: Nah, diklatnya diklat apa ya Mbak? Saya baru monitor.
0: Macam-macam, kan ada BLK katanya tadi ya. Terus juga ada.
6: Benar.
0: Itu gimana tuh pendapatnya? Supaya SDM Jambi ini berkualitas dan juga menekan angka pengangguran.
6: Ya, kalau ngomong diklat sebenarnya kita support aja ya. Karena itu kan sebenarnya buat nambah skill ya. Nah, tinggal kita harus lihat setelah selesai diklat arahnya mau kemana. Itu kan kita harus bantuin sebenarnya. Karena kalau yang sudah-sudah, teman saya dulu pernah mantan dari DLK. Tapi setelah dari DLK sendiri dia bingung mau kemana gitu.
0: Emang keahliannya nggak ada setelah dari BLK?
6: Ada, cuma kan buat link segala macam itu ke luar negeri atau apa itu yang sulit.
0: Iya.
6: Ya, jadi maksudnya kalau sudah ada diklatnya, harusnya kan ada tindak lanjutnya nih dari sisi pemerintah. Pemerintah juga jadi jembatan lah antara si tenaga kerja dengan si pencari kerja gitu loh. Nah, jadi biar dia sudah selesai diklat, misalnya bagiannya mesin, artinya diarahkan juga mau kemana atau memang difasilitasi lah mereka, dibantuin juga cari linknya supaya bisa mereka bisa langsung produktif, bisa langsung kerja kayak gitu.
0: Dimodalin dengan peralatan bengkel kah gitu?
6: Bisa juga, benar-benar. Jadi ada dikasih fasilitas kredit kayak UMKM gitu kan, bisa juga seperti itu. Nah, yang makanya saya bilang tadi, kalau diklatnya nggak ada yang salah, bagus diklatnya, karena sudah ada beberapa yang berhasil juga, tapi kebanyakan itu setelah mereka selesai diklat itu yang keberlanjutannya mereka mau kemana harus cari sendiri kadang.
0: Iya. Seringkali mungkin masuk BLK daripada nganggur, tamat SMA begitu ya, masuk BLK deh.
6: Bisa, iya benar, ada juga yang begitu Mbak.
0: Iya.
6: Sekarang malah yang tamat SMA yang nggak ada skillnya di mesin maksudnya yang BLK misalnya. Nah, tapi ternyata setelah dijalani, mereka bisa gitu loh. Nah, tinggal selesai dari itu mereka bingung lagi, ini kita mau kemana cari kerja jadi ini mau dibawa kemana. Gitu.
0: Harusnya menciptakan lapangan pekerjaan ya.
6: Ya, kan harapan kita begitu. Ya, mudah-mudahan yang benar lah gitu. Kan kalau kan udah dari dulu sudah ada di Jambi.
0: Benar.
6: Nah, cuman kan dari persentase yang lulus di situ, terus yang berhasil entah itu buka usaha sendiri, entah itu kerja di mana, itu kan saya rasa persentasenya masih sedikit lah. Nah, karena kebetulan teman saya pernah alumni sana, terus juga akhirnya itu awalnya kesulitan itu. Nah, biar yang sekarang ini, apalagi sekarang aja udah canggih, medsos segala macam online kan sebenarnya lebih gampang lah dari sisi pemerintah support itu. Ya mungkin ada kerjasama dengan luar negeri, misalnya ada apa instansi apa di luar yang mungkin cari tenaga kerja yang skillnya disusun, misalnya kan bisa begitu.
0: Iya.
6: Ya udah, mudah-mudahan tetap berjalan dan ada perbaikan lah kedepannya.
0: Insyaallah.
6: Ya, makasih.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena memang kalau hasil survei ya, masyarakat Indonesia ini memang lebih senang mencari kerja daripada menciptakan lapangan pekerjaan begitu ya. Persentasenya itu sangat kecil ya, masih untuk entrepreneurship begitu di tanah air ini. Tapi bagaimana kemudian pemerintah juga memberikan pendidikan, pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebenarnya titik akhirnya itu bagaimana kemudian masyarakat Indonesia, gen Z, gen apapun begitu ya, milenial itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan keahlian yang dimiliki. Tapi memang orientasi kita ini masih begitu ya, masih pada bagaimana mencari kerja, bukan menciptakan pekerjaan. Masya Allah. Selamat pagi.
7: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih.
7: Numpang tanya.
0: Apa?
7: Cici umurnya berapa kok orang panggil Mbak semua? Emang udah tua?
0: Sudahlah.
7: Berapa umurnya kok sudah, panggil Mbak?
0: Sudah mau pensiun.
7: Mau pensiun ya, itu kan kok masih panggil Mbak semua pensiun umur 50-60an.
0: Iya, iya. Silakan nih, apa opininya diklat oleh pemerintah provinsi untuk menekan angka pengangguran, meningkatkan sumber daya manusia?
7: Monitor kerja, monitor baru monitor.
0: Iya, silakan. Apa opininya?
7: Enggak, belum tahu ini pokok pembicaraan baru monitor.
0: Pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan sumber daya manusia. Apa opininya?
7: Ya, kalau itu bagus kan untuk menekan pengangguran.
0: Iya.
7: Soalnya nanti kalau pengangguran-pengangguran ini banyak kejahatan yang keluar karena nganggur kan.
0: Betul.
7: Nah, jadi pendidikan itu kan barangkali lewat apa namanya BLK.
0: BLK.
7: Nah ini, jadi kalau dimasukkan BLK itu mereka harus lengkap. Lengkapnya begini, setelah dididik mereka itu keluarnya gimana.
0: Mm-mm.
7: Perlu modal ya dibantu modal. Perlu lapang kerja, dicarikan lapang kerja. Ini mereka ada pegangan selama itu.
0: Yeah.
7: Nanti kalau udah punya keahlian tapi gak tahu memanfaatkan,
0: nah,
7: kan nggak ada artinya.
0: Iya.
7: Jadi perlu monitor dari BLK-nya, dari pemerintah.
0: Mm-mm.
7: Orang ini perlu lokasi, tempat, dana, pemasaran, bahan, semua itu harus dimonitor.
0: Baik.
7: Dengan cara demikian, insya Allah mereka-mereka ini bisa maju untuk masa depan mereka.
0: Insya Allah.
7: Oke, okay, assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam opini publik ya, terkait dengan pendidikan dan latihan diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan sumber daya manusia dan tujuan akhirnya juga menekan angka pengangguran. Baik, jangan berorientasi mencari pekerjaan, tapi bagaimana juga menciptakan lapangan pekerjaan. Pendengar, hal ini akan diperbincangkan kembali dalam Jambi Menyapa untuk edisi hari ini ya, bersama narasumber terkait tentunya. Terima kasih pendengar Anda yang bersama kami, Pro 1 RRI Jambi. Ada satu nomor lagu, Halo Bos, milik Armada. Kita simak bersama, yuk.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.

0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Adik kebersamaan untuk Jambi pagi ini pendengar Selasa 12 Mei 2026. Selanjutnya rekan Yoga Wijanarko hadir untuk Anda dalam dialog Jambi menyapa. Terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi menyapa pagi.
2: Ya, selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Berjumpa lagi di Dialog Jambi menyapa pagi edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Yoga Wijanarko di program Masa 88,5 MHz RRI Jambi. Ya, pada kesempatan yang cukup cerah ini kita akan membahas ini terkait strategi pemerintah daerah tekan angka pengangguran. Seperti yang kita ketahui, menurut data BPS juga bulan ini ya, bulan kemarin angka pengangguran itu turun sekitar 0,5% ya. Nah, untuk membahas hal ini sudah hadir di studio ada Pak Yahya Buaiti selaku Kabid PPP 3 TKP Naked Trans Provinsi Jambi. Selamat pagi.
3: Pagi, Pak.
2: Sehat, Pak?
3: Sehat,
2: alhamdulillah. Baik. Dan juga ada satu narasumber lagi yaitu Bu Sisilia Nurteta selaku statistisi ahli madya BPS Provinsi Jambi. Selamat pagi, Ibu.
4: Selamat pagi, Mas Yoga. Assalamualaikum, selamat pagi, sahabat semua.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, Ibu. Sehat, Ibu?
4: Alhamdulillah.
2: Oh, baik, panggilannya Bu Teta ya?
4: Siap.
2: Oke, siap. Berarti itu dengan Pak Yahya ya. Oke, baik. Untuk mengawali perbincangan kita pada kesempatan pagi ini, mungkin ke Pak Yahya dulu nih, Pak. Kalau menurut pandangan Bapak sendiri nih Pak, bagaimana kondisi ketenaga kerjaan kita di Provinsi Jambi saat ini Pak, menurut pandangan Bapak sendiri Pak?
3: Kalau menurut hemat kami, sesuai dengan visi misi Gubernur Jambi dalam RPJMD 2021-2026 dan dilanjutkan dengan RPJM 2025-2029 bahwa pemerintah Provinsi Jambi sekarang ini lagi memfokuskan untuk peningkatan sumber daya manusia.
2: Ya.
3: Dalam arti kata bahwa tenaga kerja kita ini, dalam arti kata kita siapkan untuk bisa bersaing baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
2: Ya. Dengan cara apa tuh Pak sebenarnya? Boleh tahu?
3: Dengan cara yaitu dalam mengadakan misalnya pelatihan-pelatihan vokasi. Dalam arti kita memfokuskan gimana perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja apa. Jadi pihak pemerintah daerah melalui sekarang ini kan ada balai latihan kerja yang sekarang ini diambil oleh pusat. Dalam arti kata disitulah kita mendidik cikal bakal anak-anak tamatan sekolah untuk melatih kemampuannya untuk kita tempatkan di perusahaan yang merekrut tenaga kerja ya sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
2: Berarti dari BLK sendiri itu juga bisa setelah selesai latihan juga mereka bisa bekerja ya dengan dari misalnya dari apa ya namanya relasi dari pemerintah provinsi sendiri ya.
3: Jadi begini, jadi pemerintah Provinsi Jambi itu kan ada pencari kerja dalam arti kita mengadakan misalnya bekerja sama dengan perusahaan membuka semacam job fair
2: lapangan kerja.
3: Jadi dalam arti kata kami kemarin pemerintah Provinsi Jambi biasanya tiap tahun mengadakan pelatihan. Tahun 2025 kemarin sekitar bulan November kita mengadakan job fair itu sekitar 45 perusahaan yang mendaftarkan. Jadi sekitar terserap sekitar 50% tenaga kerja yang diserap di sana dari jumlah yang mendaftar kemarin. Tahun ini juga kami lihat bahwa Pemda Kota tanggal 20 sampai 21 Maret Mei ini akan mengadakan job fair juga. Dan akhir Juni nanti Polda Jambi juga akan mengadakan job fair untuk Islam meminimalisir angka pengangguran di Provinsi Jambi.

0: Ke Bu Teta nih, Bu, mungkin bagaimana nih kondisi angka pengangguran di Provinsi Jambi ini berdasarkan data terbaru dari PPS sendiri, bisa dijelaskan?
1: Ya, terima kasih. Jadi kita baru rilis kemarin nih Mas Yuda, tanggal 5 Mei kita rilis kondisi ketenagakerjaan Provinsi Jambi keadaan Februari 2026. Jadi ini sumbernya adalah survei Sakernas, survei Angkatan Kerja Nasional yang kita laksanakan di seluruh kabupaten kota. Untuk angka Februari ini rilisnya cuma angka provinsi aja nih Mas Yoga. Jadi kalau mau lihat per kabupatennya, kita pakai Sakernas tahun kemarin bulan Agustus 2025. Jadi untuk kondisi Februari 2026 ini, kondisi 2026 Februari tercatat penduduk usia kerja kami itu sebanyak 2,85 juta orang. Jadi ini adalah supply penduduk-penduduk yang siap kerja 15 tahun ke atas. Kemudian dari penduduk usia kerja dibagi lagi jadi dua, yaitu ada angkatan kerja sama bukan angkatan kerja. Nah, untuk angkatan kerja ini adalah termasuklah di dalamnya bekerja dan pengangguran. Kalau yang bukan bekerja dan bukan pengangguran, kita menyebutnya bukan angkatan kerja. Nah, bukan angkatan kerja ini di sini ada yang sekolah, ada yang ngurus rumah tangga saja, atau mungkin nggak ada kegiatan seperti lansia, mungkin sehari-hari di rumah saja. Nah, ini kita masukkan sebagai bukan angkatan kerja. Kalau mau lihat kondisi yang bekerja dan pengangguran, dari total angkatan kerja kita ada 1,87 juta orang. Angka ini sebenarnya menurun dibandingkan dengan Februari 2025 sebanyak 12 ribu orang. Kemudian untuk penduduk bekerjanya, yang bekerja memang seminggu yang lalu dia bekerja 1,80 juta orang, dan ini juga turun 3.000 orang. Penganggurannya ada, masih ada pengangguran 74.000 orang. Kalau dilihat dari TPT, tingkat pengangguran terbuka, untuk angka Februari 2026 tercatat 3,99% dan ini turun 0,5 dibandingkan Februari 2025.
0: Oh, berarti kalau melihat dari data tersebut, Bu, dari yang pengangguran itu apakah dari sarjana atau SMA, Bu, yang paling banyak?
1: Yang paling banyak dikategorikan sebagai pengangguran ya. Angka kami mencatat itu paling banyak di SMK, Mas.
0: SMK ya?
1: Iya. Jadi kalau misalnya SMK itu ada 8,07%. Kemudian tertinggi kedua itu di tingkat SMA 7,42%. Yang paling kecil dan ini polanya mirip selalu ya, paling kecil angka pengangguran adalah mereka yang berpendidikan SD ke bawah.
0: Berarti itu tadi 74.000 yang menganggur
1: totalnya,
0: total
1: iya.
0: Yang ada itu ada di Provinsi Jambi itu.
1: Di Provinsi Jambi.
0: Provinsi Jambi. Mungkin bagaimana? Mungkin Pak tanggapan, mungkin jadi bagaimana
2: sekarang,
0: cara?
2: Jadi sekarang kami dari pihak Negetran itu kan sekarang ini kan ada semacam kegiatan rutin kami itu pemagangan ke Jepang.
0: Oh iya iya.
2: Pemagang ke Jepang, kami juga bekerja sama dengan P4MI yang di pusat. Kita mengharapkan ada pelatihan-pelatihan yang ada di Jambi. Dalam arti kata kita mendidik anak-anak Jambi supaya kita bisa kirimkan ke luar negeri dari tempat. Kalau magang ke Jepang, kita tiap tahun rutin mengirimkan. Jambi termasuk paling banyak itu mengirimkan ke Jepang. Tahun ini juga kemarin baru habis tes bahasa itu sebanyak 65 orang. Yang mengikuti bahasa yang dalam arti kata satu minggu lagi kita sudah tahu hasilnya berapa yang lulus. Jadi setelah orang ini mengikuti pelatihan tes bahasa, jadi akan diadakan pelatda. Jadi anak ini dididik lagi selama 2 bulan. Setelah 2 bulan itu untuk mengasah keterampilan dalam bidang bahasa Jepangnya kan. Jadi dalam arti kata setelah 2 bulan nanti baru kita kirim lagi ke Bekasi. Nah, kalau sudah kirim ke Bekasi baru kita kirim ke luar negeri. Kita juga mengharapkan anak-anak Jambi ini kalau mau bekerja ke luar negeri itu secara resmi lah.
0: Benar.
2: Terdata di kita kan. Biasanya kemarin itu kan termasuk
0: kayak ada yang kasus beberapa waktu lalu itu
2: kasus yang di Kamboja kemarin. Itu kan Pak Gubernur inisiatif untuk memulangkan, istilahnya membiayai pulang ke Jambi. Itu ada 3 orang yang biaya Pak Gubernur itu kemarin. Itulah kita mengharapkan pemuda-pemuda Jambi ini kalau mau

0: bekerja ke luar negeri, itu tadi keahlinya, bahasanya, itu yang harus ditanamkan supaya kita bisa misalnya terdata dengan kita itu melalui sistem online itu, terdaftar melalui siap kerja itu dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi kita tiap tahun itu pemegang ke Jepang. Cuma kendalanya sekarang ini kita juga sekarang ini fokus masalah disabilitas juga. Karena kita tidak mungkin meninggali disabilitas. Karena disabilitasnya sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, kita harus memperkerjakan disabilitas. Yang arti kata kalau pihak pemerintah itu memperkerjakan 2%. Kalau perusahaan plat merah kan. Kalau perusahaan swasta itu 1%. Jadi kami sekarang itu menggalakkan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada Jambi itu untuk memperkerjakan disabilitas. Kami sudah mendata sekarang ini sudah 86 perusahaan yang ada Jambi memperkerjakan disabilitas. Ini akhir ini baru kita dapat 86 perusahaan. Itu total tenaga kerja disabilitasnya sebanyak 224. Itu termasuk yang melamar atau juga yang bekerja yang cacat waktu kecelakaan kerja. Jadi dengan adanya undang-undang ini, maka pegawai itu tidak bisa diberhentikan sepihak oleh perusahaan karena sudah dilindungi undang. Yang penting dia masih bisa bekerja.
1: Oke, berarti lumayan juga 200-an juga.
0: Tapi kita selama ini kan kita pihak kita kan bukan lupa, mungkin istilahnya sekarang ini baru kami dari pihak nakes dengan kepemimpinan kepala dinas kami yang baru, kami punya inisiatif. Kemarin juga rapat dengan Ibu Dirjen bahwa masalah disabilitas itu akan kita nukar lagi, kita galakkan ke perusahaan. Maka sekarang ini kami mendata lagi perusahaan mana yang belum memperkerjakan disabilitas.
1: Apalagi waktu rekrut CPNS juga ada yang khusus disabilitas juga, Pak, ya?
0: Sekarang wajib, Pak, karena undang-undangnya sudah ada, undang-undang 8 tahun 2016 mewajibkan.
1: Oke, bicara ke Jepang tadi nih, Pak. Itu keahlian apa sih yang dibutuhkan untuk bekerja di Jepang itu, Pak? Kalau dari Jambi sendiri?
0: Kalau ke Jambi ini kita kebanyakan, makanya kita pemda daerah ini istilahnya mengadakan BLK itulah kita tempat anak-anak kita, macam keahlian membengkel, listrik, menjahit, setelah itu keahlian tukang, setelah itu listrik, HP, itu kita lihat itu. Jadi anak-anak yang memegang ke Jepang kerjanya di sana juga bermacam-macam. Keahlian dituntut, keahlian skill juga di situ. Misalnya, itu tadi yang kita, makanya peran BLK itu sangat penting di situ. Makanya pemerintah daerah menyerahkan BLK yang ada di Jambi itu diserang kepala supaya kegiatannya lebih terfokus di situ.
1: Kalau magang itu berapa lama sih, Pak, kalau di Jepang?
0: Kalau di Jepang itu selama 3 tahun.
1: Oh, 3 tahun, Pak, ya?
0: 3 tahun.
1: Oh, itu setelah itu mereka akan lanjut atau...
0: Kalau seandainya tergantung individu masing-masing anak, biasanya kebanyakan lanjut. Kalau lanjut biasanya gajinya lebih naik lagi, tinggi lagi. Yang penting dia 3 bulan, semasa 3 tahun ini dia bisa menyelesaikan, bisa pulang balik ke daerah, atau dia langsung melanjut ke boleh itu.
1: Berarti gaji di Jepang juga menjanjikan, loh, gimana?
0: Lumayan,
1: Pak. Untuk hidup lumayan lah, Pak. Oke, baik. Ke Bu Teta lagi, Bu. Kalau melihat data ini, kabupaten atau kota mana sih? Atau kabupaten atau kota mana yang di Jambi sana yang memiliki tingkat pengangguran paling tinggi, Bu?
2: Baik. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk agak kabupaten kota kita pakai kondisi Agustus ya, Mas, ya. Agustus 2025. Jadi pas Agustus 2025 itu secara provinsi angka TPT kita 4,26. Terus Agustus tahun sebelumnya 2024 itu sebenarnya sudah turun kalau dibandingkan dengan Agustus 2024. Gimana pada tahun Agustus 2024 itu ada 4,48%, sedangkan di 2025 4,26%. Jadi secara provinsi sudah mengalami penurunan. Kemudian untuk yang paling tinggi di tahun 2025 adalah Kota Jambi. Kota Jambi itu 7,08. Tapi sebenarnya ini sudah turun karena di tahun 2024 Kota Jambi 7,38.
1: Nah, kalau dari angka pengangguran ini, Bu, faktor apa sih sebenarnya yang paling mempengaruhi, menyebabkan angka pengangguran di Jambi ini sebanyak 74.000 itu?
2: Yang paling sebenarnya banyak sih, Mas, ya. Kalau memang beberapa proyek nasional kita kan juga sudah selesai gitu ya. Memang sih kita mulai membangun kayak misalnya lapangan pekerjaan itu kan di sektor-sektor konstruksi itu atau kayak bikin SPPG gitu ya, banyak gitu kan juga sebenarnya menyerap tenaga kerja baik dari segi apa pekerja SPPG-nya ataupun ketika membangun SPPG-nya itu kan sebenarnya sudah tenaga kerja juga. Bisa juga sekolah rakyat, kan kita lagi bikin sekolah rakyat ya di Kabupaten Tanjab Timur sama Kota Jambi. Nah itu juga kan sampai sekarang belum selesai ya. Nah yang tenaga kerja seperti itu sih sebenarnya datang dan pergi ya, walaupun proyek nasionalnya selesai tapi kita di sini juga sedang membangun yang lain gitu. Kemudian belum lagi seperti apa namanya tuh banyak kafe-kafe.
1: Iya benar.
2: Ya, terus kuliner sekarang marak sekali ya gitu. Jadi pekerja-pekerja yang dikerja di
1: UMKM
2: gitu ya. UMKM itu luar biasa.
1: Luar biasa benar.
2: Luar biasa sekali. Jadi menjelang Lebaran, menjelang Ramadan sendiri, saya sendiri merasakan ketika Ramadan tahun ini dan tahun kemarin itu juga sudah beda banget ya ramenya itu.
1: Ramenya
2: luar biasa. Iya.
1: Luar biasa.
2: Di situ tuh orang lepas dari apakah ekonomi kita sedang baik atau buruk ya, tapi kita bisa lihat bahwa geliat di Kota Jambi lah, kita kan tinggalnya di Kota Jambi gitu ya, dan itu sebenarnya terasa sampai kabupaten kota. Jadi geliat itu sebenarnya masih masih banyak sekali gitu ya dari sisi UMKM, dan terbukti UMKM adalah sektor yang stabil sebenarnya ya Pak ya. Ketika krismon pun dia termasuk sektor yang bertahan gitu sebenarnya. Jadi apapun itu mereka fighting sangat hebat sekali, dan itu mungkin salah satu faktor juga sih ya lepas dari program-program nasional atau program-program pemerintah gitu, dari sisi masyarakatnya sendiri juga luar biasa sih.
1: Berarti SPPG ini termasuk juga yang memberikan apa ya pengaruh juga untuk mengurangi angka pengangguran sebenarnya Bu ya?
2: Iya, kalau dari sisi makro betul.
1: Kalau di Provinsi Jambi sendiri nih Bu, kalau data menurut data Ibu, SPPG kita ada berapa sih Bu?
2: Sampai dengan ini bulan Mei kurang lebih sekitar 180
1: operasional.
2: Operasional ya? Iya, itu data dari BGN.
1: BGN. Oke, berarti cukup banyak juga ya sudah ya.
2: Iya, banyak. Dan itu masih ada sekitar 20-an lagi kalau nggak salah ya, 20-an lagi yang siap operasional. Jadi masih itu masih berkembang.
1: Oke, baik pendengar di manapun Anda berada, seperti menekankan perbincangan kita pada kesempatan pagi ini. Namun Pak Ibu, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada pagi ini, kita break sejenak. Kita dengarkan lagu yang mau lewat terlebih dahulu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar, masih di Dialog Jambi Menyapa Pagi edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Budi Narko. Kita masih membahas nih terkait strategi pemerintah daerah tekan angka pengangguran, masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Pak Yahya Buwaiti selaku Kabid P3T KP Naker Trans Provinsi Jambi, dan juga Bu Sisilia Nurteta selaku statistisi ahli Madya BPS Provinsi Jambi. Ya, mungkin kita melanjutkan perbincangan kita pada pagi ini ke Pak Yahya lagi nih, Pak. Mungkin kan tadi kita membahas terkait BLK nih, Pak ya. Nah, itu sebenarnya bagaimana sih? Apakah rumit untuk mendaftar di BLK itu, Pak?
2: Kalau dikatakan rumit, tidak. Kenapa? Karena setiap mengadakan pelatihan, pihak BLK itu kan biasanya mengumumkan secara online, ada di Facebook, di IG, semua itu lengkap di situ. Jadi kapan mulai daftar, kapan mulai rekrutnya, di situ sudah lengkap semua tuh.
1: Apakah ada biaya atau?
2: Kalau biaya ada?
1: Gak ada ya, gratis berarti, Pak.
2: Gratis.
1: Itu berapa lama, Pak?
2: Kalau pelatihan di BLK itu selama biasanya 25 hari, satu kelas 16 orang.
1: 25 hari itu terus ya, Pak ya, berarti sampai bisa ya?
2: Bisa. Biasanya tamatan BLK itu siapa kai biasanya kan?
1: Batasan umurnya berapa itu, Pak? Kalau
2: batasan umur, kalau untuk BLK ada batas.
1: Bahkan enggak ada batas ya, sampai tua, sampai usia lanjut pun ya, bisa juga.
2: Mau
1: ya?
2: Ada kemauan untuk mengikuti pelatihan.
1: Oke, baik. Mungkin ke Bu Teta lagi nih, Bu. Mungkin seberapa besar sih, Bu, sebenarnya menurut pandangan Ibu sendiri pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap penyerapan tenaga kerja di Jambi sendiri, Bu?
3: Kayaknya teori ya. Jadi sebenarnya pertumbuhan ekonomi ditopang sama tenaga kerja.
1: Yeah.
3: Tapi tenaga kerja itu butuh pergerakan jika ekonominya bagus kan gitu. Jadi sebenarnya penduduk itu ya bisa dilihat dari dua sisi. Dia supply, dia juga demand, dia juga subjek, dia juga objek gitu kan. Ekonomi tidak akan bisa berjalan kalau nggak ada tenaga kerja.
1: Yeah.
3: Tenaga kerja nggak bisa kerja kalau ekonominya nggak jalan kan saudara itu. Jadi sebenarnya pengaruhnya itu sama-sama besar sih. Kalau memang kita pengen lihat ekonominya makin tumbuh ya memang harus dipicu. Kalau dari sisi Pak Yahya berarti kualitas SDM-nya memang benar-benar harus diperbaiki, karena SDM yang lebih baik tentunya dia bisa memberikan output yang juga lebih baik ya Pak ya. Jadi sehingga bisa memacu lebih cepat lagi pergerakan pertumbuhan ekonomi. Jadi memang harus saling terkait gitu, dan itu tidak bisa ditinggalkan satu sama lain.
1: Ke Pak Yahya lagi nih, mungkin Pak Pula tadi. Tantangan apa sih, Pak, yang dihadapi di Snaker Trans sendiri, Pak?
2: Kalau tantangan yang kita hadapi sekarang itu kurang informasinya kepada masyarakat. Kenapa? Biasanya kan kami melakukan sosialisasi ke daerah, maksudnya misalnya masalah pemagangan, kami fokus misalnya kedatang ke suatu daerah itu kita sosialisasikan. Makanya tahun dua tahun ini kita untuk sosialisasi itu agak kurang.
1: Yeah.
2: Karena tergantung anggaran tadi, betul kata ibu tadi, tanpa anggaran kita tidak bisa bergerak juga.
1: Yeah.
2: Kan? Jadi kita mengharapkan kita kalau bisa untuk kegiatan ini, biasanya kan kita dapat support juga dari kementerian anggaran. Sekarang tuh tahun 2 tahun ini juga stagnan juga jalan di tempat. Itu sebenarnya banyak yang kita harapkan di situ. Kenapa? Karena informasi itu kan kadang tuh tidak sampai ke bawah. Istilahnya kita mengharapkan anak-anak yang tamat-tamatan sekolah itu kita cari informasi, kita rekrut. Biasanya kita kan langsung membawa pihak ketiganya.
1: Dan
2: ketika kalau Jambi ini untuk ke Jepang itu anak ibu, kita gandeng dia untuk sosialisasi ke bawah itu.
1: Berarti itu ya, Pak. Oke, ke Bu Teta lagi nih, Bu. Sebenarnya dari menurut di data BPS sendiri, sektor usaha apa sih yang paling potensial dikembangkan pemerintah daerah untuk menyerap tenaga kerja sendiri, Bu?
3: Sektor potensial yang ada di Provinsi Jambi gitu, Pak. Kalau sekarang masih banyak itu sebenarnya ke Perdagangan bisa
1: perdagangan, sih. Ya?
3: Perdagangan, kemudian ada penyediaan makan minum itu kalau di kami namanya penyediaan makan minum itu masuklah SPPG di situ. Terus penyediaan tuh restoran-restoran ya, seperti itu juga masih bisa menggeliat. Beda sama kayak sektor pertambangan atau sektor penggalian itu kan sektor primer yang sangat bergantung pada ketersediaan alam ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya alamnya habis ya berhenti gitu. Kalau alamnya masih ada ya masih bisa gitu ya. Seperti batu bara gitu. Kalau batu baranya habis selesai dieksplor ya selesai di situ gitu ya. Mungkin dia akan mencoba mencari tambang-tambang baru yang seperti itu. Tapi itu kan balik lagi itu tidak bisa diandalkan karena pure itu kita hanya berdasarkan alam saja. Cuman untuk sektor-sektor seperti sekunder atau tersier seperti perdagangan, jasa gitu ya. Nah, itu masih sangat bisa dikembangkan karena itu bergantung pada kreativitas, inovasi, kualitas SDM kita sendiri gitu. Kalau misalnya dilihat dari penduduk kita gitu masih bisa berkembang karena BLK sendiri menyediakan wadahnya gitu ya. Terus sadar pendidikan kita di provinsi juga baik gitu. Mereka juga bersemangat untuk terus bersekolah dan meningkatkan kualitas pendidikannya. Belum lagi mungkin kursus-kursus banyak ya Pak ya. Kursus-kursus juga banyak gitu. Jadi sepanjang itu masih bisa terus digali potensinya, masih sangat memungkinkan ekonomi kita berkembang. Terus kenapa pengangguran kita paling tinggi di SMK, SMA gitu? Kalau kami melihatnya lebih ke gak sesuai sama ininya aja, jurusan atau passion, lebih ke situ. Jadi mereka merasa itu bukan pilihannya gitu. Beda sama jumlah penganggur yang di bawah pendidikannya, di bawah SD, SD ke bawah, itu lebih ke mereka mau kerja apa saja. Mereka akan mengambil pekerjaan apapun. Jadi lebih sedikit yang menganggur gitu, karena memang mereka siap, mau siap kerja apapun. Kalau yang SMK, SMA dan ke atas itu memang siap, tapi lebih ke apakah mau gitu ya. Karena aku jurusannya apa, ini tamatannya apa, aku jurusannya apa, ini kayaknya nggak cocok, aku mau cari yang lain. Nah, ketika mencari yang lain itu kan mereka belum bekerja, belum lagi mungkin lebih ke kesejahteraan keluarganya ya, jadi mereka lebih terjamin walaupun tidak bekerja gitu. Ada juga yang seperti itu gitu. Sementara kalau yang lain memang harus bekerja, kalau nggak kerja mereka nggak makan.
1: Iya sih.
3: Lebih ke situ sebenarnya. Tapi kalau misalnya mereka yang berpendidikan tinggi ini bisa terus mengejot perekonomian, masih sangat memungkinkan untuk terus maju. Apalagi kalau Kemenaker dan Dinas Tenaga Kerjanya terus ya Pak ya, itu programnya itu malah lebih baik.
1: Kalau kerja di BPS ada nggak sih Bu data berapa sih UMKM kita yang ada di Provinsi Jambi ini?
3: Nah, pas banget ini.
2: Dinas Koperasi.
3: Ya, kalau UMKM mungkin di Dinas Koperasi betul. Tapi di satu Mei ini kita sedang lagi sensus ekonomi nih, Mas. Malah jadi iklan. Jadi kami ada sensus ekonomi 2026 sampai dengan Agustus nanti. Tapi kita akan door to door mulai 15 Juni. Gitu. Jadi 1 Mei ini kita mulai ke dinas, kemudian juga ke perusahaan-perusahaan besar gitu. Kalau ke rumah-rumahnya nanti mulai di 15 Juni. Nah, disitulah nanti hasilnya termasuklah berapa UMKM kita, insya Allah. Insya Allah kita akan menghasilkan data berapa UMKM, berapa perusahaan, terus sektornya apa saja gitu ya. Mudah-mudahan bisa lebih dalam lagi dari itu gitu. Tapi ini karena data terakhir itu udah data lama ya, sensus ekonomi 2016. Jadi kita sensus ekonomi itu 10 tahun sekali, 2016, sekarang 2026, gitu 10 tahun kemudian. Jadi mungkin perlu diupdate banget, apalagi sekarang ekonomi sekarang ini beda sama struktur ekonomi di 2016. Sekarang sudah banyak yang online, konten kreator banyak gitu. Sementara zaman dulu kan belum ada yang online-online ya, mungkin belum terlalu banyak. Nah, itu struktur ekonomi kita bisa sangat-sangat berubah kalau dibandingkan dengan waktu sensus ekonomi 2016.
1: Oh iya, iya, berarti memang lagi digencarkan untuk UMKM ini ya.
3: UMKM itu memang betul dia bertahan ya, dan tapi dia datang dan pergi.
1: Iya sih, tergantung ini juga ya.
3: Dia bisa hari ini bikin, sebulan kemudian dia ganti.
1: Gantung permintaan juga berarti, Pak.
3: Iya gitu, tapi dia stay gitu terus, gitu, ada terus. Cuma mungkin sektornya dia bisa pindah atau berubah.
1: Dan itu juga untuk mengurangi pengangguran juga ini ya, penting.
3: Betul,
1: betul. Oke, baik ke Pak Yahya lagi nih, Pak. Kalau menurut pandangan Bapak sendiri, keterampilan apa sih yang paling dibutuhkan di dunia kerja saat ini, Pak? Khususnya di Provinsi Jambi.
2: Kalau untuk Provinsi Jambi, kalau saya lihat, kalau kita untuk fokus ke satu pelatihan tidak mungkin. Kenapa? Karena minat masyarakat ini kan kadang berbeda-beda. Termasuk kemarin kita kan melihat pola sekarang kan banyak terjadi KPKP sekarang nih.
1: Yeah.
2: Kita pihak BLK mengadakan pelatihan barista.
1: Barista.
2: Itu banyak tuh juga peminatnya tuh. Tadi termasuk juga pelatihan perbaikan HP itu banyak peminatnya. Jadi kalau kita untuk fokuskan satu pelatihan itu terdata dengan kita. Kenapa? Karena kita minatnya kadang bermacam-macam. Ada yang khusus untuk pelatihan komputer. Ada yang menjahit, bikin kue. Itu jadi kita tidak fokus satu permasalahan gitu. Karena kita data, karena data kita tidak punya data sendiri, yaitu minat yang untuk pencari kerja itu tidak tahu di kita kan. Makanya kita adakan saluran ke di BLK, Satpel BLK sekarang itu kita mau lihat kecenderungan masyarakat kita ini mau pelatihan apa yang akan diikuti. Jadi misalnya mau pelatihan listrik, jadi kita buka pelatihan listrik itu mana yang banyak minat. Itu yang kita akan kita fokuskan sekarang nih.
1: Oke, baik Pak, mungkin sedikit nih Pak. Kalau sejauh ini Pak di Dinas Ketenagakerjaan sendiri itu banyak gak sih Pak untuk pengaduan-pengaduan dari masyarakat terkait dari inilah ke perusahaan gitu Pak.
2: Nah, kalau masalah pengadu itu ada bidangnya tuh, bidang pengawasan. Jadi kalau pengadu tetap ada, masalah gaji,
1: iya, masalah gaji,
2: masalah THR itu ada bidangnya menangani. Itu tiap tahun pasti ada laporan.
1: Oke, baik. Berarti Bapak nggak bisa menjelaskan lebih ya. Ada bidangnya sendiri.
2: Ada bidang sendiri. Kita kaki salah jelas.
1: Iya. Oke. Lalu bagaimana menurut Bapak peluang UMKM di Jambi ini, Pak? Menurut Bapak sendiri, apakah bakal lebih banyak lagi kita UMKM yang ada di Jambi ini, Pak? Atau mungkin bisa ke tingkat nasional mungkin gitu, Pak?
2: Kalau masalah itu kemarin kita kan UMKM Jambi kan diadakan misalnya semacam penilaian dari pusat. Kemarin itu kita ajukan 6 UMKM yang ada perusahaan, 3 UMKM dan 3 perusahaan besar. Jadi yang kita ajukan ke 6 ke pusat itu kan dinilai oleh pusat. Jadi pusat menilai 3 UMKM yang ada di Jambi itu termasuk yang dipilih, yang mendapatkan piala Sida Karya. Jadi Sida Karya yang diserahkan oleh Gubernur Jambi itu 31 dapat. Jadi dinilai oleh pusat, pusat menyerahkan dari 3 itu satu perusahaan yang UMKM Holis mendapatkan Prama Karya dari Presiden. UMKM melihat sekarang.
1: Iya, makanya.
2: Jadi makanya setiap tahun kita mengadakan itu tadi penilaian Sida Karya. Sida Karya, setelah Sida Karya itu nanti kita teruskan ke pusat. Kalau pusat itu namanya Piala Prama Karya. Prama Karya diserahkan oleh Gubernur Anu Presiden.
1: Mungkin ke Bu Teta lagi nih, Bu. Mungkin kan apa sih kan tadi tantangan juga ke Disnaketrans, mungkin dari BP sendiri mungkin apa tantangan terbesar sendiri untuk pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan pengangguran sendiri? Kalau menurut dari pandangan BPS
3: ya, kami mulai menangkap adanya anak-anak muda yang memilih untuk nggak ngapa-ngapain.
1: Jadi slow living gitu ya.
3: Susahnya buat slow living. Karena ke slow living kalau kita yang tua-tua ini mau aja slow living. Cuman yang sangat disayangkan itu adalah anak muda gitu. Mm-hmm. Anak muda yang seharusnya potensinya sangat besar. Lepas dari dia lulusan SMA atau sudah sarjana sekalipun ya, seharusnya itu adalah momen ketika mereka explore sebanyak-banyaknya. Kalau perlu bikin salah lah di situ, gitu ya, karena masih muda,
1: iya
3: gitu.
1: Sih.
3: Belum berkeluarga, gitu ya, belum ada tuntutan hidup, ujian hidup mungkin sebanyak yang udah tua.
1: Ya, iya benar.
3: Iya, tapi mereka justru memilih agak belah, gitu. Iya. Mau kerja nanti aja. Ah,
1: masih
3: mau
1: muda
3: kuliah,
1: ini.
3: Gitu. Nanti aja. Masih mau main, masih mau ngobrol, bukan ngobrol-ngobrol mau wajar.
1: Nongkrong
3: gitu, nongkrong tapi bukan untuk berdiskusi masalah yang visioner, lebih ke depan gitu, mau kemana gitu. Dan di survei kami itu kami mulai menangkap yang seperti itu, Mas. Jadi mereka memilih menunda lah, menunda untuk alasan yang tidak urgent ya, misalnya. Menunda ya karena aku mau jagain adik dulu karena orang tua harus, kalau itu kan mungkin kita masih bisa karena memang tuntutan hidup hidup menuntutnya untuk seperti itu gitu kan. Cuman ada yang sebenarnya anak muda itu punya pilihan gitu. Cuman dia memilih untuk nggak ngapa-ngapain gitu. Nah itu lebih kami lebih khawatirnya di situ, bukan putus asa. Kami juga ada apa namanya tuh kategori yang namanya putus asa, Mas. Jadi putus asa itu sudah mencoba berkali-kali tapi gagal. Coba cari kerja, coba buka usaha tapi gagal gitu kan, gagal. Dan akhirnya mereka orang itu sampai kepada level putus asa namanya. Tahun itu kan dia memang sudah mencoba ya survive dengan segala macam kemampuan dan sumber daya yang dia miliki. Tapi yang jadi masalah adalah anak muda ini belum sempat nyoba, cuman sudah memilih untuk itu gitu. Kami cuma menyayangkan itu. Gimana caranya supaya anak muda ini bersemangat lagi gitu? Ayolah gitu kan, ayolah gitu. Maksudnya ekonomi ini betul, ekonomi ini tidak bergantung pada Anda. Cuman tanpa Anda nggak ada yang lain ini,
1: iya,
3: gitu
1: benar.
3: Loh maksudnya, gitu. Jadi memang sangat membutuhkan giatnya si pemuda-pemudi ini, gitu. Jangan cuma berhenti sampai situ. Dunia itu masih terbuka lebar ibaratnya gitu.
1: Mungkin karena faktor apa itu sebenarnya yang
3: nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Kalau kami lagi kenyataan ke rumah tangga itu, kalau ditanya kenapa anaknya tidak mau ini, entah kata
1: orang tua. Orang tua
3: saya juga bilang, entah sudah disuruh dia tidak mau gitu. Jadi
1: ya, oh, berarti gitu. Kalau rentang usia pengangguran kita di Provinsi Jambi ini usia berapa, Bu, yang paling banyak rentang usia?
3: Kalau itu angka kami nggak keluar sampai sampai usia sih. Cuman kalau lagi ngelihat ke dalam data gitu kan, kami menangkap beberapa pemuda yang seperti itu.
2: Jadi saat ini ya, kita ini pemerintah ini rasanya jadilah baik dari BNN juga sendiri. Anak-anak yang apa namanya itu rehab dari narkoba itu ada kerjasama dengan BLK. Waktu saya masih kepala BLK itu anak-anak yang direhab tuh kita latih di BLK itu berhasil dengan pihak BNN. Jadi pemerintah itu berarti perhatiannya sampai anak narkoba
3: dilatih.
2: Apalagi yang sehat kan. Jadi tinggal lagi sosialisasi. Makanya kami sekarang tuh mau dengan P4MI itu mengadakan sosialisasi kayak sekolah-sekolah sekarang. Kalau yang tidak punya keterampilan, ya kita mau latih, yang istilahnya daftarlah ke BLK. Ada program di sana, dapat ikutlah pelatihan di. Sekarang ini kan apalagi sekarang itu sudah jadi SAPEL. SAPEL itu otomatis kan lebih, anggarannya kan lebih besar tuh. Pelatihnya juga lebih banyak di situ. Sampai pelatihan bias pengantin juga ada. Apalagi sekarang ini itu mau direncanakan mau bangun semacam hotel. Dan berartikan hotel untuk anak-anak yang dilatih untuk gimana dia bekerja di hotel. Itu akan dibangun apa tahun ini apa tahun depan itu akan dibangun tuh. Dari kementerian itu kan.
1: Oke, baik. Mungkin Pak ini kan kata-kata waktu nih terakhir, mungkin pesan-pesan ke masyarakat terutama yang belum bekerja nih, Pak.
2: Jadi kalau menurut hemat kami dari pihak pemerintah, kami mengharapkan dari anak-anak yang tamatan sekolah, istilahnya carilah keterampilan. Istilahnya yang mana perusahaan tuh sekarang ini kalau kita kerja tanpa punya keterampilan, perusahaan tuh kadang nolak. Iya. Apalagi kalau seandainya untuk magang ke luar negeri, kalau bisa itu yang resmi lah, jalur melalui jalur resmi supaya kita bisa kita pantau kan.
1: Iya, iya.
2: Atau juga kalau melalui jalur yang tidak resmi itu repot.
1: Iya.
2: Akhirnya kalau jadi masalah pemerintah juga yang direpot jadi luarnya kan itu aja.
1: Oke, baik. Harus jalur resmi, Pak ya. Biar bisa dipantau. Iya. Kayak kemarin pernah kejadian itu. Itu repot itu. Mungkin dari Bu Teta, pesan-pesan untuk masyarakat kita yang belum bekerja saat ini, mungkin anak muda lah terutama. Iya,
3: iya. Jadi bersama orang tua saya harus kasih tahu sama anak muda. Iya, jadi buat ya yang muda-muda itu sebenarnya peluangnya masih besar ya. Pemerintah juga sudah menyediakan banyak program, tapi semua itu tentu saja sangat membutuhkan partisipasi, niat dari masyarakatnya sendiri. Sayang kalau misalnya sudah ada program tapi nggak dipakai, gitu ya. Padahal ada kesempatan, gitu. Ada ada peluang, gitu. Lebih baik gunakan apa yang bisa kita masuki, baik itu program pemerintah atau kita cari sendiri ya. Yang penting kita ada niat untuk lebih maju. Iklan sedikit, Mas, untuk survei sama sensus kita di BPS. Kebetulan memang selalu banyak survei dan sensus. Mohon kalau ada petugas sensus atau survei, mohon diterima di rumah. Kemudian juga diberikan jawaban yang sebenar-benarnya. Karena kayak Sakernas ini kan mengeluarkan angka pengangguran ya. Kalau misalnya rumah tangganya tidak bisa respon atau tidak bisa memberikan jawaban yang sesungguhnya, tentunya angka yang kami keluarkan juga menjadi kurang tepat gitu. Jadi mungkin himbauan kepada masyarakat juga untuk selalu senantiasa mohon bantuannya untuk membantu petugas sensus, terutama sensus ekonomi nih lagi jalan.
1: Benar.
3: Ya.
1: Oke. Baik. Tapi Bu, kan sedikit mungkin.
3: Jadi nambah.
1: Ya, nambah sedikit. Kan kalau yang terima sensus apa ya? Sensus yang apa orang BPS sensus ini itu apakah nanti beda bagaimana cara mengetahui apakah itu benar dari BPS atau tidak? Mungkin kan ada juga penipuan kayak gitu.
3: Iya, nah, betul. Itu tantangan kami buat di lapangan itu tuh. Aduh.
1: mungkin mereka masyarakat juga ini hati-hati juga hati-hati benar.
3: Masyarakat tuh lebih ke hati-hati karena khawatir. Apalagi kami kadang nanya tuh sampai ke data pribadi ya, Mas ya. NIK, nomor KK gitu ya. Karena mau enggak mau memang itu yang harus ditanya. Cuman mungkin kalau untuk membentengi apakah benar ini petugas asli palsu ya. Mungkin bisa ditanya surat tugasnya, Mas.
1: Oh, ya pasti ada surat tugasnya ya.
3: Iya, surat tugasnya itu ada dari BPS surat tugasnya. Oke, orang mungkin terus bilang surat tugas kan bisa dibuat gitu ya misalnya ya. Itu bisa dilihat di tanda pengenal petugasnya. Tanda pengenal itu nanti ada QR code yang bisa kita lihat apakah benar dia petugas BPS atau enggak.
1: Itu ya.
3: Iya.
1: Tuh masyarakat
3: mudah-mudahan bisa membentengi.
1: Iya, benar. Karena mungkin juga selalu hati-hati juga ya. Saya juga ini sih kadang
3: kita juga
1: semua juga
3: semua juga ya.
1: Oke, baik pendengar di manapun Anda berada, terima kasih ke Pak Yahya dan juga Bu Teta sudah bergabung di Dialog Jambi menyapa pagi ini. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah Dialog Jambi Menyapa Pagi edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Kujanarko. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Ya, pendengar, Anda bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, di kebersamaan untuk Jambi pagi ini, kami sudah terhubung bersama dengan rekan perakirawan BMKG Sultanta Jambi. Ada rekan Benedi di ujung telepon. Rekan Ben, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, pendengar RRI Jambi. Cukup kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca dan hotspot di Provinsi Jambi yang berlaku hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dan secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Kemudian pada siang dan sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Selanjutnya untuk suhu udara diperkirakan antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 96%. Arah angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan hingga 25 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi umumnya diperkirakan dalam kategori 6 hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Selanjutnya untuk informasi titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi tanggal 11 Mei 2026 data dari pukul 00 hingga 23 WIB dapat 7 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Muaro Jambi 3 titik panas, Kabupaten Batanghari 1 titik panas, Kabupaten 1 titik panas, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Ben untuk info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Pendengar, Anda masih bersama kami di Kebersamaan Jambi pagi.
2: Jambi pagi.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Sebelumnya pendengar, kami sapa Anda yang di pagi hari ini tengah melaksanakan segala aktivitasnya. Kami ucapkan selamat pagi juga bagi Anda yang barangkali baru bergabung, juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK mengajak generasi muda memahami risiko investasi aset digital termasuk kripto dan tokenisasi aset. Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan digital finansial literasi atau DFL Universitas 11 Maret Solo pada Senin 11 Mei 2026 kemarin. Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso yang menjelaskan perkembangan teknologi blockchain dan kriptografi menghadirkan inovasi tokenisasi aset. Inovasi tersebut dinilai membuka peluang investasi lebih terjangkau bagi

Jumlah aset kripto yang diperdagangkan meningkat dari sekitar 501 aset pada 2023 menjadi lebih dari 1.464 aset pada 2026. Penerimaan pajak aset kripto pada 2025 mencapai sekitar 796,73 miliar dengan 25 pedagang aset keuangan digital legal dan berizin. Sementara itu pendengar, Rektor Universitas 11 Maret Hartono mengatakan perguruan tinggi memiliki peran penting membangun literasi keuangan digital generasi muda. Menurutnya, pemahaman yang baik diperlukan agar mahasiswa mampu mengambil keputusan investasi secara rasional. Hartono menilai masih banyak generasi muda rentan menjadi korban kejahatan finansial digital. Kondisi itu terjadi karena keputusan investasi sering diambil secara emosional tanpa didukung literasi yang memadai.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala. Mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

Padang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan randang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

107,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci. Selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada. Kembali saya Lalan hadir menemani Anda di hari Selasa ini di 12 Mei 2026 dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik tentunya untuk Anda dengarkan. Kami akan terus menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti di 96,7 MHz Radio Indonesia Sungai Penuh Kerinci. Tetap bersama kami.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love water, love life.
3: Siap-siap berarti, lampu kuningnya.
4: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
3: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
4: Astaga, untung le, saya tidak tancap gas tadi.
3: Hai, itu tuh.
5: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
3: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
5: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio

siswa MTSN 2 Sungai Penuh terima menu sehat MBG, udang hingga pepaya. Para siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sungai Penuh mendapatkan makan bergizi gratis yang disediakan oleh pemerintah sebagai bagian dari program peningkatan kesehatan dan pemenuhan gizi anak sekolah. Program ini merupakan upaya pemerintah dalam mendukung tumbuh kembang peserta didik melalui penyediaan makanan sehat dan bergizi di lingkungan pendidikan. Pada kesempatan tersebut, menu makan siang yang disajikan terdiri dari nasi, udang goreng, tempe goreng, sayur, sambal, serta buah pepaya. Susunan menu ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang, mencakup asupan protein, vitamin, dan serat yang dibutuhkan untuk anak usia sekolah. Selain memberikan manfaat kesehatan, kegiatan makanan bergizi, makanan makan bersama di sekolah juga menjadi sarana edukasi untuk membiasakan pola makan sehat sejak dini. Suasana kebersamaan tampak terjalin hangat saat para siswa menikmati hidangan yang telah disediakan. Pemerintah berharap program makan bergizi gratis ini dapat terus berjalan dan menjangkau lebih banyak sekolah, terutama di daerah yang membutuhkan perhatian khusus terhadap pemenuhan gizi anak. Dengan adanya program ini, diharapkan tidak hanya kesehatan siswa yang meningkat, tetapi juga dapat mendukung konsentrasi belajar sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di MTSN 2 Sungai Penuh.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya. Bisa bikin mobil kayak gitu.
5: Korea? Jerman.
4: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
5: Bukannya itu Argentina.
4: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
6: Hah?
7: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: jadi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
0: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
0: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
4: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
3: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
4: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
3: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
4: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3, jaringan berita nasional, mengikuti Warta Berita.

0: pernikahan ini karena dia memikirkan lebih baik realistisnya aja. Karena kalau pendapatan guru hanya beberapa dan untuk pengangkatannya juga sulit, maka mereka berpikir secara cepat kenapa tidak untuk melepaskan terlebih dahulu untuk menyelamatkan keluarganya.
1: Saya ke Pak Milik. Pak Milik, izin ini Pak, berapa pendapatan sebagai guru honorer yang sudah Bapak jalani selama 2 tahun lebih ini Pak?
2: Gimana Pak?
1: Ya, berapa pendapatan yang Bapak dapatkan sebagai tenaga guru honorer yang sudah berjalan 2 tahun lebih ini?
2: Oh, pendapatannya ya? Pendapatan kalau di SD Negeri 10 Pol ini per bulannya 500 ribu.
1: 500 ribu. Dan dengan adanya surat edaran ini kan ada jaminan pendapatan tetap, kemudian ada insentif ya Pak ya? Kalau tidak salah ya?
2: Iya.
1: Ini dan gimana Bapak, apakah beban kerja selama ini sebagai guru honorer itu sudah sebanding dengan jaminan yang diberikan yang Bapak terima selama ini, Pak Milik?
2: Saya sebagai pendidik tentunya menilai di lapangan ternyata dengan gaji yang segitu belum merasa cukup puas, karena waktu dari kita mendidik anak-anak dari jam 7.00 sampai jam 12.35 tentunya dengan gaji segitu masih terpantau sangat minim, masih terpantau sangat kecil.
1: Baik.
2: Dengan kesadaran saya juga menyadari bahwa sebagai tanggung jawab kita sebagai guru untuk mendidik anak bangsa tentunya tidak terpaku dengan gaji yang kecil, tetapi ingin mencerdaskan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan dari pihak sekolah. Saya juga berharap semoga kedepannya masih ada kesempatan untuk bisa menjadi ASN atau pegawai P3K.
1: Baik. Ya, terima kasih Pak Milik dan juga Pak Devrianto untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Mudah-mudahan ini membawa kabar baik dan sebagai masa transisi untuk peningkatan status sebagai ASN nantinya Pak ya. Doa kita seperti itu.
0: Insyaallah.
1: Ya, terima kasih Pak Devrianto, terima kasih Pak Milik. Sehat selalu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan dua guru honorer.

degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Primer Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

di Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000, dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim yang

0: unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Dura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu, dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekra putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
0: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
2: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa selesai keadaan semuanya. Tapi ya bisa unggul lagi berlipat semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bayangkara bisa kill lagi. Tapi saya pikir apresiasi buat semua pemain yang
0: hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
2: Ini di babak pertama sudah bisa bermain sangat bagus dan mencetakkan gol, dan total memang di babak pertama kita sudah bagus dari mereka, dan jadi kita senang melihat permainan yang kita lakukan. Sudah babak kedua kita melalui peralatan dan melakukan gol yang sangat bagus, terbaik, kemudian ini membuat mereka untuk kembali bermain.
1: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
2: It's a moment that two players are lying on the ground, one of them is on the left. Boris has the ball. Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang bergerak dalam untuk pemain mereka, untuk pemain kita, terus Boris dapat ruang untuk main, terus ini bisa main, tapi Boris keluarin bolanya. Harusnya mereka kasih respect, kalau mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle, ya. Jadi harusnya dia bisa sebuah kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian bagaimana untuk bola dan jadi final besar.
1: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen a 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today. Yes, I did really good.
5: Luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam melapar. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and.
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: Ya, yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3, jaringan berita nasional. Anda kembali bersama kami, RRI Sungai Penuh, FM 96,7 MHz. Saluran informasi, pendidikan, budaya dan informasi.

0: Jangan.
1: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
0: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
1: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
0: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, yang mau makan, minum, silakan.
4: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
3: Apa?
4: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
3: Ya, enggak apa-apa.
4: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
3: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
4: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
3: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
4: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
3: Waduh. Mati aku, jualanku.

0: Sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 1.

0: 1.
1: Harddisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

terima kasih pendengaran masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan berikut satu lagi informasi yang pencegahan untuk Anda. Putih Nabila Lesyarti sahabat juara 1 dan medali emas KSSS 2026 Provinsi Jambi.

Prestasi yang membanggakan kembali ditorehkan dunia pendidikan Kabupaten Kerinci. Salah satu siswi Madrasah Aliyah Negeri 3 Kerinci, Putih Nabila Lesyarti, berhasil mengharumkan nama sekolah setelah meraih juara 1 sekaligus medali emas dalam ajang kompetisi Sains Siswa Sigma tahun 2026 tingkat Provinsi Jambi. Putih yang merupakan siswi kelas 10A tersebut tampil unggul pada bidang studi sosiologi dan berhasil mengungguli peserta lain dari berbagai sekolah di Provinsi Jambi. Berdasarkan surat keputusan resmi yang dikeluarkan pada Mei 2026, ia dinyatakan sebagai peraih medali emas pada kategori tersebut. Kompetisi Sains Siswa Sigma sendiri dikenal sebagai salah satu ajang bergengsi yang mempertemukan pelajar berprestasi dari berbagai daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan akademik, memperluas wawasan, serta meningkatkan daya saing siswa di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Pihak sekolah juga berharap keberhasilan Putih Nabila Lesyarti dapat menjadi inspirasi bagi siswa lainnya untuk terus mengembangkan potensi diri, berani berkompetisi, dan mengharumkan nama madrasah di berbagai ajang, baik tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Dengan raihan medali emas ini, Mentiga Kerinci kembali menambahkan deretan prestasi positif di dunia pendidikan Provinsi Jambi, sekaligus mempertegas komitmennya dalam mencetak generasi muda yang berprestasi dan berdaya saing tinggi. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal. Aku menyesal.
1: Hai Rin, masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
2: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
1: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
2: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
1: Ya, terus gimana dong?
2: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
3: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Oh iya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci, yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
0: Oke.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
3: Walaupun pangan tersedia, sudah dikonsumsi secara beragam, bergizi dan berimbang, jika tidak aman, akan menyebabkan gangguan pada kesehatan. Pesan ini disampaikan oleh

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax, alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, saya sudah tersambung dengan rekan yang akan melaporkan situasi tawuran yang terjadi di Simpang Kaget.
1: Baik pendengar, telah terjadi tawuran antar pelajar dan saya mencoba menanyakan salah seorang warga yang menyaksikan tawuran ini. Pak, sebetulnya apa yang menyebabkan terjadinya tawuran ini?
2: Tawuran ini, Pak, sudah membudaya di kalangan pelajar kita. Tapi tidak semua pelajar di daerah ini, tergantung dari sekolah masing-masing yang menerapkan pendidikan moral sebagai pengabdian yang sangat luhur. Corak dan kualitas bangsa kita, Pak, di masa depan sangat ditentukan oleh isi dan arah pendidikan yang kita selenggarakan sekarang.
1: Demikian, saudara, telah kami laporkan dari lokasi tawuran yang terjadi dan kami kembali ke studio.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu.
4: Biasa, Bah. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Bah.
3: Waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
4: Bahaya apa toh, Bah?
3: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
4: Wah, Bah ini banyak aturan.
3: Loh, ya toh, tahu akibatnya.

bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Doa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

0: Woi bro, sombong kali kau, lama gak kelihatan.
1: Eh bro, anu,
0: nongkronglah kita ya, udah lama gak ngobrol. Kenapa? Ada masalah apa kau?
1: Duh, sorry banget nih, aku belum bisa bayar duit yang pinjam tempo hari.
0: Ah, itu, amanlah itu.
2: Jangan sampai karena hal-hal kecil membuat persahabatan kalian putus. Selamat Hari Persahabatan.
3: A few minutes later.
0: Jadi, kapan bisa bayar?
4: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
5: Makan apa?
4: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu nggak sih? Sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
5: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
4: Ih, kenapa?
5: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
4: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasihan hiunya.
5: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
4: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
6: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Waduh, bahaya banget sih.
4: Bahaya gimana?
3: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sein.
4: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
5: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan. Ayo,
1: aduh, ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Nah, jualan terus? Itu kan ada tempat khusus yang enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, aduh. Waduh, mati aku, jualanku,

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bawa aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk di silent dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh, tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
4: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
3: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
4: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
3: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
4: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Panasnya. Minum dulu . Seger lagi deh.
4: Loh, kok dibuang, Bu?
3: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
4: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
3: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
4: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Iya, itu harimau.
1: Jangan.
2: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
2: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
3: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

0: asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal

0: bisa tuh.
1: Jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
2: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
1: Apa?
2: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
1: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
2: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
1: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
2: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
1: Waduh, mati aku, jualanku.

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.

0: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
1: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
0: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan. Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik
1: Indonesia. Kata-kata ini bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Siap-siap berhenti! Lampu kuning ya?
2: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
5: Sabar, Fit.
4: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
5: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
4: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
5: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
3: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono,
2: ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pendengar, saya sudah tersambung dengan rekan yang akan melaporkan situasi tawuran yang terjadi di Simpang Kaget.
5: Baik pendengar, telah terjadi tawuran antar pelajar dan saya mencoba menanyakan salah seorang warga yang menyaksikan tawuran ini. Pak, sebetulnya apa yang menyebabkan terjadinya tawuran ini?
6: Tawuran ini, Pak, sudah membudaya di kalangan pelajar kita. Tapi tidak semua pelajar di daerah ini, tergantung dari sekolah masing-masing yang menerapkan pendidikan moral sebagai pengabdian yang sangat luhur. Corak dan kualitas bangsa kita, Pak, di masa depan sangat ditentukan oleh isi dan arah pendidikan yang kita selenggarakan sekarang.
5: Demikian, saudara, telah kami laporkan dari lokasi tawuran yang terjadi dan kami kembali ke studio.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ke? Jadi macam mana telur saya ni Kak Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
4: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
3: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500.000?
4: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
3: Dak papo, yang penting murah dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
5: Dua hari berikutnya.
3: Mana laptopnya Wak?
6: Ini nah laptopnya.
3: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
6: Ya bekas. Laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
5: Ingat, teliti sebelum membeli.
3: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Acie, anak baru ya.
3: Iya kak, salam kenal ya kak.
2: Gimana? Udah muter-muter kantor?
3: Males kak, takut soalnya.
2: Wah, takut kenapa emangnya?
3: Takut pusing kak. Kan muter.
2: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
3: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
2: Mau kemana emangnya?
3: Lihat kondisi kantor lah.
2: Ah, itu kan koridornya buntu.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kembali masih bersama Lalan di sini di Pro Dangdut siang ini pendengar, dan Anda bisa bergabung sama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670 untuk request lagu dangdut pilihan Anda, dan kirim-kirim salam tentunya di Pro Dangdut siang ini pendengar.

Untuk semua pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui line telepon ataupun WhatsApp di 0811-7870-9670. Selamat bergabung bersama kami, mari kita dengarkan satu lagu dangdut dari Caca Handika, Anggur Merah.

0: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lu.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
4: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus? Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
6: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi. Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, ini sama ada di pantai ke kolam sampah kape.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Kok gak pakai helm?
5: Cuma ke depan kok, gak jauh.
4: Hey! Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
5: Ribet ih.
2: Oh no.
4: Terserah deh.
6: A few minutes later.
4: Loh, kok balik lagi?
5: Mau pakai helm aja, di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
4: Nge.

0: Stop! Stop! Stop! Stop!
1: Loh, kok berhenti di sini ya?
0: Sekarang kita putus.
1: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
0: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
2: Tapi yang?
0: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
2: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
3: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
4: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
5: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
4: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
5: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
6: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
5: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
4: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia. Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

0: bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.
1: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
2: Radio Indonesia Sungai Penuh Kerinci. Pendengar yang pernah berada, tepat pukul 14.57 menit, saya Lalan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi tetap bersama kami, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh Bunda Ernita hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih pendengar, saya Lalan pamit undur diri. Tetap bersama kami di 96.7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Arnita Samsir menemani Anda untuk hari ini edisi 12 Mei 2026. Baik, pendengar, saya akan temani Anda sampai ke permasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda yang tengah menjalankan aktivitas Anda, dan juga selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Pendengar, musik dan informasi akan hadir temani Anda sampai ke permasi pukul 16 nanti. Terima kasih.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dari Nagita Slavina, pendengar, mengantar kita ke Permas pukul 15 lebih 10 menit untuk sore hari ini. Dan pendengar, informasi untuk Anda bahwa pemerintah kota Singapura terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat melalui pembenahan menyeluruh di Rumah Sakit Umum Maijen Haji Attalib. Berbagai langkah perbaikan ini dilakukan secara bertahap, mulai dari pembenahan tata kelola rumah sakit, reformasi manajemen, dan juga pengaturan sistem pendaftaran pasien, dan juga penataan tenaga medis, hingga memastikan ketersediaan obat-obatan dan juga fasilitas pendukung tetap terpenuhi. Dan juga pendengar, upaya tersebut dilakukan agar rumah sakit kebanggaan masyarakat kota Singapura ini mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih maksimal, nyaman, dan juga profesional bagi pasien maupun keluarga pasien. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya, dan masih terus sajikan teman-teman Pop Indonesia menemani Anda. Ada Betran Peto kali ini.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya. Dan pendengar, informasi untuk Anda yang saya lansir dari rri.co.id. Bapak pendengar, prestasi membanggakan kembali ditoreh dunia pendidikan Kabupaten Kerinci. Salah satu siswi Madrasah Aliyah Negeri MAN 3 Kerinci, Putih Nabila Lesyarti, menghasilkan mengharumkan nama sekolah dengan meraih juara pertama sekaligus juga medali emas dalam ajang kompetisi sains siswa Sigma KSSS tahun 2026 tingkat Provinsi Jambi. Dan pendengar, Putih juga merupakan siswi kelas 10A tersebut tampil unggul pada bidang sosiologi dan juga berhasil mengungguli peserta lainnya berbagai sekolah di Provinsi Jambi. Dan juga berdasarkan surat keputusan resmi yang dikeluarkan pada tanggal bulan Mei 2026, ia dinyatakan sebagai peraih medali emas pada kategori tersebut. Dan juga pendengar, Kepala MAN 3 Kerinci beserta seluruh Dewan Guru dan juga Kepala Keluarga Besar Madrasah juga menyampaikan rasa bangga atas capaian tersebut. Dan pihak sekolah juga berharap keberhasilan Putri Nabila Lesyarti dapat menjadi inspirasi bagi siswa lainnya. Baik ya pendengar, dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya. Dan masih terus kami temani Anda dalam ragam musik dan informasi. Ada Budi Doremi temani Anda.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

Saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami informasikan jadwal sholat asar kita untuk hari ini yaitu pukul 15.36 menit, pukul 15.36 menit. Sementara pendengar di studio sekarang pukul 15.32 menit.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya. Dan pendengar, tetap bersama kami RRI Singapura di 96,7 MHz. Dan pendengar, kita jelang tepat pukul 16 nanti, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jambi untuk mengikuti siaran Warta Belajar Sumba. Dan pendengar, masih tembang-tembang religi menemani Anda sampai ke informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwang. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.

0: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu mengajak masyarakat terapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mengantisipasi hantavirus. Berikut laporan Yan Berlian dari RRI Bengkulu.
1: Baik pendengar, dari Bengkulu dapat kami laporkan, pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Kesehatan Kota Bengkulu menghimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta rutin membersihkan lingkungan dan pekarangan rumah guna mengantisipasi penyebaran penyakit hantavirus yang belakangan ramai diperbincangkan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, menjelaskan hantavirus merupakan kelompok virus yang dapat menyebabkan gangguan pada paru-paru. Virus tersebut dibawa dan disebarkan oleh tikus maupun hewan pengerat lainnya. Penyakit hantavirus sendiri termasuk dalam kategori zoonosis, yakni penyakit yang penularannya berasal dari hewan ke manusia. Ia menegaskan pihaknya juga telah menghimbau seluruh fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di kawasan kumuh yang berpotensi menjadi sarang tikus.
2: Pada seluruh paskes kita berharap mereka mewaspadai, terutama di daerah-daerah kantong, kalau kami bilang itu kumis, kumuh dan miskin. Itu di mana kan banyak tikus, banyak apa, penularan untuk penyakit tersebut itu dari kotoran tikus, baik air seninya maupun tinjanya. Jadi tetap pada seluruh paskes identifikasi masalah sesuai dengan apa yang ada di tempat mereka masing-masing. Dalam arti
1: Lili menambahkan, hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Kota Bengkulu berdasarkan catatan dari Dinas Kesehatan. Meski demikian, masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dinas Kesehatan juga menghimbau warga untuk rutin membersihkan rumah dan pekarangan, menutup akses masuknya tikus ke dalam rumah, serta menjaga kebersihan makanan dan tempat penyimpanan sampah agar tidak menjadi sarang hewan pengerat. Demikian Yan Berlian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Berikut ragam komentar warga Palembang untuk mengantisipasi dan penanganan bahaya hantavirus. Selengkapnya laporan KGS Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
1: Assalamualaikum. Hanta adalah virus yang ditularkan oleh tikus ke manusia. Bisa melalui urin atau debu yang terkontaminasi. Kita harus bersih-bersih, misalnya bersih lingkungan, bersih rumah, simpan makanan di dalam wadah yang tertutup, hati-hati dalam membersihkan kotoran tikus, jangan langsung kena tangan, harus menggunakan alas tangan atau sarung tangan, dan selalu menggunakan masker dalam kita melakukan pembersihan-pembersihan.
2: Perilaku hidup sehat dan bersih harus terus dilakukan. Karena virus yang disebabkan oleh hewan ini sangat berbahaya. Jadi, kalau ada barang bekas atau sampah, jangan ditumpuk ya.
3: Yang namanya virus pasti menakutkan, apalagi kalau masuk ke dalam tubuh. Jadi kita harus meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu dengan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, dan membersihkan lingkungan sekitar.
0: Dan pendengar dari RRI Palembang, kita menuju RRI Belitung.

0: Berikut wawancara RRI SP Blitung terkait antisipasi dan penanganan bahaya hantavirus di Kabupaten Blitung Timur. Selengkapnya disampaikan Septrianingsi, RRI SP Blitung.
1: Pendengar, belakangan masyarakat mulai diingatkan untuk lebih waspada terhadap penyebaran hantavirus, yakni penyakit yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus. Meski hingga saat ini di Kabupaten Belitung Timur masih nihil kasus, Dinas Kesehatan setempat terus meningkatkan edukasi dan pengawasan sebagai langkah antisipasi sejak dini. Lalu seperti apa potensi penyebaran, gejala hingga langkah pencegahannya? Berikut perbincangan kami bersama pihak Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Bapak Supardi. Selamat siang, Bapak. Belakangan masyarakat mulai mendengar tentang virus hanta nih. Sebenarnya apa itu virus hanta dan juga bagaimana penularan virus tersebut?
2: Jadi virus hanta itu adalah virus yang ditularkan oleh hewan pengerat, lebih spesifiknya tikus. Nah, jadi penularannya bisa melalui urinnya atau kencing tikus, kotoran tikus, atau dari gigitan tikus. Nah, jadi kalau kita daerah sekitar rumah kita yang banyak tikus, ya mulailah bersih-bersih. Jangan sampai tempat kita jadi tempat tempat berkembang biaknya tikus. Dan yang terpenting memang jangan sampai ada yang bawa virusnya. Jadi kalau dari tempat kita ini, kalau tikusnya tidak ada yang terinfeksi, aman. Tapi begitu ada pasien yang masuk dan itu mengkontaminasi atau menginfeksi tikusnya, tikus itu bisa menjadi penularnya.
1: Apakah di Belitung Timur terdapat potensi ataupun kondisi lingkungan yang membuat masyarakat perlu waspada terhadap penyebaran hantavirus tersebut?
2: Sampai saat ini kita Belitung Timur bahkan sebabel, alhamdulillah belum ada yang terkonfirmasi ini virus hanta ini.
1: Gejala apa saja yang perlu dikenali masyarakat agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat?
2: Kalau untuk gejalanya, gejala awal itu biasa kita merasa pegal-pegal atau ngilu-ngilu, terutama di daerah punggung atau daerah betis. Nah, kemudian dalam waktu agak lama itu baru dia mengarah ke gejala pernapasan. Jadi setelah lebih kurang 6-8 minggu biasanya baru akan muncul gejala pernapasan. Ya, kalau awal-awalnya lebih ke ngilu-ngilu kayak demam biasa aja.
1: Dan mungkin bagaimana pengawasan dari Dinas Kesehatan Belitung Timur terhadap potensi penyebaran hantavirus di wilayah Belitung Timur ini?
2: Kalau untuk saat ini kita mungkin dari Dinkes kita lagi coba bikin flyer untuk edukasi ke masyarakat. Nah, kemudian kita juga dari tim surveillance kita meningkatkan kewaspadaan terhadap surveillance kasusnya. Jadi kalau memang ada penderita dengan gejala yang merupai mengarah ke hantavirus, kemudian juga memang dia mungkin pernah melakukan perjalanan keluar daerah, atau sebaiknya cepat melaporkan diri ke puskesmas. Nah, kemudian nanti teman-teman puskesmas bisa menindaklanjutinya.
1: Dan terakhir, apa pesan dari Dinas Kesehatan kepada masyarakat agar mereka tidak panik namun tetap waspada terhadap penyebaran hantavirus?
2: Pesannya yang pertama, kita jangan panik dulu. Karena memang penyakit ini termasuk penyakit menular, tapi proses penularannya tidak segampang proses penularan kayak COVID dulu, gitu kan. Jadi tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Kalau memang ada gejala yang mengarah, segera lapor ke petugas atau berobat ke puskesmas. Nah, kemudian kalau memang untuk bersih-bersih, kalau kita sudah terjadi ada isu-isu atau kasus berjangkitnya hantavirus itu, dominan itu penularannya adalah melalui kencing dan juga nah, jadi sedapat mungkin pada saat membersihkannya jangan langsung disapu, tapi coba kita semprot dengan desinfektan. Hindari kontak langsung dengan tangan, jadi gunakan sarung tangan. Kemudian untuk makanan-makanan juga selalu tutup. Makanan yang pernah digigit atau bersentuhan dengan tikus itu juga bisa menjadi media penularnya.
1: Demikian pendengar wawancara kami bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Bapak Supardi. Dari Kabupaten Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dan pendengar selanjutnya kita beralih ke RRI Jambi.

0: Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2026 diproyeksikan Bank Indonesia masih tumbuh di kisaran 4,43 hingga 5,23%. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jambi memperkirakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2026 berada di kisaran 4,43% hingga 5,23%. Proyeksi tersebut mencerminkan pertumbuhan yang moderat dengan ditopang oleh ketahanan permintaan domestik dan aktivitas sektor berbasis komoditas. Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jambi Teddy Arif Budiman beberapa waktu lalu mengatakan, sejumlah faktor diperkirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Keberadaan jalur khusus batubara serta legalisasi sumur rakyat berpotensi meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha pertambangan di Jambi. Selain itu, program biodiesel 2026 yang akan dijalankan pemerintah diperkirakan meningkatkan kebutuhan CPO sehingga menjadi penopang pertumbuhan rantai nilai industri sawit. Ia menambahkan program MPG dan pengembangan koperasi Merah Putih juga diprediksi menjadi faktor pendorong sektor perdagangan besar dan komponen belanja pemerintah daerah.
2: Untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi 2026 kami memperkirakan akan berada di rentang 4,43% sampai dengan 5,23%. Hal ini mencerminkan tingkat pertumbuhan yang moderat yang didorong oleh ketahanan permintaan domestik dan kinerja aktivitas sektor yang berbasis komoditas. Beberapa aspek pendorongnya antara lain yaitu adanya jalur khusus batubara serta legalisasi sumur rakyat yang berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan lapangan usaha pertambangan.
1: Meski demikian, BI Jambi mengingatkan adanya sejumlah resiko yang perlu diantisipasi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya adalah kenaikan pungutan ekspor CPO menjadi 12,5% yang berpotensi menekan daya saing ekspor dan harga di tingkat hulu. Selain itu, pengetatan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKB batubara serta anomali iklim juga dinilai dapat mengganggu produktivitas hortikultura dan komoditas unggulan daerah. BI Jambi juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur dan konektivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pengembangan jalur transportasi menuju pelabuhan ekspor-impor dan integrasi dengan koridor Trans-Sumatra dinilai penting untuk menurunkan biaya logistik dan memperlancar distribusi komoditas utama. Teddy mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas daerah di Provinsi Jambi. Tati Uja melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pemerintah Provinsi Lampung mencatat capaian positif dalam pengendalian inflasi berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik. Tingkat inflasi tahunan atau year on year Provinsi Lampung pada April 2026 tercatat sebesar 0,53%. Berikut laporan Galih Prihantoro dari RRI Bandar Lampung.
1: Provinsi Lampung mencatat capaian positif dalam pengendalian inflasi pada April 2026 berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik.

0: Kabupaten Kerinci memiliki potensi wisata yang dapat mendunia. Berikut laporan Muhammad Desman, RRI SP Sungai Penuh.
1: Kabupaten Kerinci yang sering dijuluki sebagai sekepal tanah surga terus memperkuat posisinya sebagai lokomotif pariwisata di Provinsi Jambi. Bupati Kerinci Melodi mengungkapkan dengan perpaduan kekayaan alam yang megah dan juga warisan budaya yang kental, Kerinci dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata kelas dunia. Pemerintah daerah juga para pelaku industri pariwisata meyakini bahwa Kerinci bukan segera destinasi musiman, melainkan pusat ekonomi yang mampu bersaing di kancah internasional. Potensi besar Kerinci terletak pada keragaman bentang alamnya yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, sebuah situs warisan dunia UNESCO. Beberapa ikon utama yang menjadi daya tarik meliputi Gunung Kerinci, Danau Gunung Tujuh, perkebunan teh kayu aro, dan juga Rawa Bento.
2: Kalau kita bicara Kerinci, sebenarnya kalau peluang kita melihat dari potensi yang ada di Kabupaten Kerinci. Potensi Kabupaten Kerinci pariwisata. Artinya kalau kita bicara peluang, berarti bagaimana kita mengembangkan potensi yang pariwisata dan...
1: Selain alam, kekuatan Kerinci terletak pada nilai budaya, tradisi seperti Kondorisko ataupun pesta adat, yang terbesar di berbagai desa menjadi daya tarik luar biasa bagi wisatawan, minat khusus dan peneliti budaya. Saat ini pemerintah daerah tengah fokus pada pembangunan desa wisata agar ekonomi kerakyatan dapat terus meningkat. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita beralih ke RRI SP Bintuhan.

0: Pemerintah Kabupaten Kaur luncurkan program beasiswa bagi tahfiz dan pelajar berprestasi tingkat nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman, RRI SP Bintuhan.
1: Bupati Kaur Gusril Pauzi menyerahkan secara simbolis beasiswa kepada 35 tahfiz dan pelajar berprestasi tingkat nasional. Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kaur yang dihadiri jajaran pemerintah daerah dan para orang tua penerima. Bupati Kaur menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang tinggi terhadap capaian anak-anak di Kabupaten Kaur khususnya dalam bidang keagamaan. Bahwa target awal program tahfiz adalah minimal hafal 3 juz Al-Quran bagi setiap peserta. Namun setelah lakukan evaluasi, rata-rata anak-anak telah mampu menghafal hingga hampir 5 juz yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas pembinaan. Selain itu, Bupati Kaur juga menegaskan bahwa program beasiswa ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Selain itu, program ini juga menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pembinaan generasi muda. Kemudian, kepada para penerima beasiswa tahfiz, Bupati berpesan agar terus belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak cepat merasa puas.
2: Walaupun anggaran tidak begitu baik-baik saja, namun Kaur tetap memunculkan beasiswa yang untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan, lebih meningkatkan program-program kita. Menerima beasiswa, tingkatkan ilmu kalian, jaga harga diri, bawa nama baik Kabupaten Kaur untuk sekolah yang lebih baik.
1: Sementara itu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur M. Jalil menyampaikan bahwa pada tahap awal beasiswa akan diberikan untuk satu semester. Namun demikian, program tersebut diharapkan dapat terus berlanjut dengan menyesuaikan potensi pengumpulan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Kaur.
3: Asin beasiswa

0: Wah, ini ada dua macam, kategori tahfiz, kemudian kategori apa prestasi nasional. Yang jelas langkah pertama itu satu semester dulu. Gitu. Kalau nanti semuanya yang kita kisinya itu apa meningkat atau paling tidak bertahan, kami sambung lagi semesternya berikutnya. Kenapa tidak sampai selesai nanti kalau memang itu mungkin.
1: Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak generasi muda Kabupaten Kauri yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki bekal keagamaan yang kuat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
2: Dari Bintuhan kita beralih ke RRI Y Kanan.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Perum Bulog Kantor Cabang Lampung Utara mempercepat penyaluran bantuan pangan alokasi Februari dan Maret 2026 kepada puluhan ribu penerima bantuan pangan. Distribusi bantuan berupa beras dan minyak goreng ditargetkan selesai seluruhnya sebelum 31 Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan Bayu Satria, RRI SP Waikanan.
1: Bantuan pangan alokasi Februari dan Maret 2026 di Kabupaten Waikanan akan segera didistribusikan kepada puluhan ribu penerima hingga akhir Mei 2026. Percepatan penyaluran tersebut menjadi hasil rapat koordinasi antara pemerintah Kabupaten Waikanan dan Perum Bulog Kantor Cabang Lampung Utara. Rapat koordinasi dilakukan untuk memastikan bantuan pangan dapat diterima seluruh penerima manfaat tepat waktu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan, Dwi Handoyo Retno, mengatakan hingga saat ini bantuan pangan telah disalurkan kepada 21.720 penerima bantuan pangan atau mencapai sekitar 32% dari total 67.639 penerima di Kabupaten Waikanan. Menurutnya masih terdapat 45.919 penerima yang belum mendapatkan bantuan pangan periode Februari dan Maret 2026. Karena itu, pemerintah daerah bersama Bulog mempercepat proses distribusi agar seluruh bantuan tersebut dapat disalurkan sebelum 31 Mei 2026. Setiap penerima berhak mendapat bantuan beras sebanyak 20 kg dan minyak goreng sebanyak 4 liter untuk periode Februari dan Maret 2026. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat penerima manfaat.
2: Bantuan pangan disalurkan pada penerima bantuan pangan di Kabupaten Waikanan baru 21.720 penerima bantuan pangan atau 32% dari 67.639 BPP. Nah, untuk itu setelah lakukan pembahasan bersama bahwa akan disalurkan sebelum 31 Mei 2026 sebanyak 45.919 penerima bantuan pangan, di mana setiap penerima akan mendapatkan beras 20 kilo dan minyak goreng sebanyak 4 liter.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Bulog juga memastikan kualitas dan ketersediaan bahan pangan dalam kondisi aman. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan yang diterima masyarakat tetap layak konsumsi. Melalui percepatan penyaluran bantuan pangan, ia berharap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Program ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan stabilitas sosial di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Waikanan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Taufan Liber mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Dan sekian Warta Belajar Sumba, produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung, dan selamat sore.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk karena semuanya yang lagi di perjalanan ya menuju ke satu tempat. Kita ingatkan untuk tetap selalu berhati-hati, waspada, dan jangan lupa juga siapin mantelnya ya, mengenai hujan. Dan yang lagi di rumah, yang lagi beristirahat, selamat beristirahat, jaga kesehatan Anda. Saya masih terus temani dalam lagu-lagu yang beriramakan seluruh pendengar sampai ke permasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar ada Ami, teman-teman semuanya, informasi pukul 16 lebih 45 menit.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk karena semuanya. Dan pendengar, mungkin Anda perlu tahu ya bahwa hantavirus merupakan kelompok virus zoonotik yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus, dan virus ini juga dapat menyebabkan gangguan serius pada paru-paru dan juga ginjal manusia. Dan pendengar, dalam dunia medis, infeksi hantavirus dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu hantavirus pulmonari syndrome dan yang kedua adalah HPRS. Dan jenis penyakit tersebut memiliki tingkat fatalitas yang cukup tinggi apabila ditangani dengan tidak secara tepat. Dan juga mendengar, kasus hantavirus mulai mendapatkan perhatian internasional sejak wabah di Amerika Serikat pada awal tahun 1990. Dan mendengar, setelah peristiwa itu berbagai negara meningkatkan pengawasan terhadap penyakit yang berasal dari hewan pengerat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya. Dan masih terus kami temani Anda dalam lagu-lagu selorok pendengar sampai ke permas pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini ada Nicky Astria menemani Anda.

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back-to-back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.

Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk karena semuanya pendengar. Informasi untuk Anda bahwa mengkonsumsi gula secara berlebihan itu sangat tidak bagus sekali pendengar untuk kesehatan jantung kita. Ternyata mengkonsumsi gula berlebihan juga bisa memicu penyakit diabetes. Karena pendengar rasa manis, karena memang sering dianggap mampu memperbaiki suasana hati saat seseorang merasa lelah atau tertekan. Namun pendengar, konsumsi gula berlebihan justru meningkatkan risiko gangguan kesehatan serius pada usia muda, dan juga tubuh mengubah glukosa menjadi cadangan energi setelah mengkonsumsi makanan atau juga minuman manis. Sayang pendengar, kebiasaan mengkonsumsi gula tambahan kini semakin umum dan membahayakan kesehatan masyarakat. Dan juga pendengar, perlu kita ketahui bahwa dikutip dari berbagai sumber, ada beberapa bahaya mengkonsumsi gula secara berlebihan. Yang pertama, bisa terkena penyakit diabetes mellitus, karena pendengar, kadar gula yang tinggi dapat juga mengganggu insulin dan juga meningkatkan resistensi insulin secara bertahap. Yang kedua adalah kerusakan pada ginjal, yang ketiga adalah penyakit jantung, dan yang ketiga adalah obesitas, dan yang kelima adalah penyakit lemak hati dan juga tekanan darah tinggi. Baik ya pendengar, dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya. Masih terus temani Anda dalam lagu-lagu pop Indonesia, menemani Anda sampai ke permasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, ada Nabila menemani Anda.

0: Pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala. Mau beli minyak ya, Bu?
1: Ah, tidak, Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati, Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Ah, Bu Iwan ini jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: tentangku.
1: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh stakeholder mengantisipasi penyebaran hantavirus melalui langkah mitigasi sejak awal. Dan ia juga mengingatkan ancaman virus berpotensi meluas apabila pencegahan serta antisipasi tidak segera dilakukan bersama pemerintah. Dan juga mendengar, menurutnya semua pihak jangan menganggap ancaman hantavirus sebagai persoalan yang tidak perlu diantisipasi secara serius. Puan menilai ada kelalaian penanganan awal berpotensi menyebabkan penyebaran semakin luas serta juga menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan. Dan dia juga mencontohkan situasi pandemi COVID-19 sebagai pengalaman penting mengenai bahaya keterlambatan antisipasi penyebaran virus berbahaya. Karena pendengar, langkah pencegahan harus dilakukan sejak awal pada berbagai pintu penyebaran yang memungkinkan terjadinya. Dan Puan juga mengatakan virus yang berpotensi meluas dan tercemar mudah sebaiknya segera diantisipasi seluruh pihak terkait. Ya pendengar, informasi ini selanjutnya dari rri.co.id. Dari studio kami ucapkan selamat sore untuk kalian semuanya. Dan pendengar, tetap bersama kami RRI Sungai Pono di 96,7 MHz.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat malam untuk semuanya. Kami informasikan jadwal sholat maghrib kita untuk hari ini, edisi 12 Mei 2026, yaitu pukul 18.19, pukul 18.19. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita akan kumandangkan kurangan nadas selawat dan beduk azan maghrib untuk wilayah kota Singapura dan sekitarnya.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

Ya, pendengar, selamat malam tuh karena semuanya. Dan di Permas pukul 18:38 menit pendengar, untuk Anda yang masih terus menemani kami pada malam hari ini, kami informasikan juga kota Singapura juga lagi diguyur hujan untuk malam hari ini. Yang punya rencana bepergian ya tetap selalu berhati-hati dan waspada. Baik, pendengar, informasi untuk Anda yang masih kita lanjut dari rri.co.id. Pendengar bahwa DPR tekankan penataan guru non-ASN harus disertai dengan skema yang jelas. Dan juga pendengar, anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menilai surat edaran Mendi Dasman perlu langkah konkret pemerintah. Menurutnya, penyelesaian persoalan guru non-ASN membutuhkan skema yang jelas dan berkelanjutan. Dan menurutnya, persoalan guru honorer di sekolah negeri sudah berlangsung cukup lama sejak terbitnya PP nomor 48 tahun 2005, dan juga pengangkatan tenaga honorer mulai dibatasi. Dan juga Fikri menjelaskan pemerintah sebenarnya telah melakukan penataan tenaga pendidik melalui jalur PNS dan P3K, dan kehadiran P3K diharapkan menjadi solusi bagi guru non-ASN yang belum terakomodasi dalam formasi ASN. Dan juga meski demikian, ia menilai masih banyak guru non-ASN yang belum memperoleh kepastian status kepegawaian. Karena itu, surat edaran terbaru dinilai harus menjadi momentum percepatan penyelesaian persoalan tersebut. Baik, apa dengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Dan masih terus kami temani Anda pendengar dalam lagu-lagu religi sampai ke Permas pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Apa yang harus dilakukan sama si pecandu narkoba itu?

0: Salawat cinta yang kuhantarkan.
1: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada di Permas Pukul 18 lebih 51 menit pendengar, untuk Anda yang masih terus menemani kami di 96,7 Mega untuk malam hari ini. Dan kembali kami informasikan, Kota Sungai Pono lagi diguyur hujan deras banget ya. Dan semangat selalu untuk Anda yang berada di pusat belanja kuliner di Kota Sungai Pono. Baik, pendengar, informasi untuk Anda pada malam hari ini saya lansir dari rri.co.id bahwa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan varian hanta virus kapal pesiar luar negeri berbeda dengan virus yang terdeteksi di Indonesia. Karena itu Menteri Kesehatan juga bergerak cepat melacak satu warga negara asing yang kontak erat yang diketahui sudah berada di Indonesia. Dan menurut Menteri Kesehatan, varian hanta virus yang muncul di luar negeri berbeda dengan yang ditemukan di Indonesia. Karena itu pemerintah memilih memperkuat sistem surveillance dan juga mempercepat penanganan bila ditemukan kasus. Dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menjelaskan, Indonesia menerima informasi dari pemerintah Inggris pada tanggal 7 Mei mengenai seorang WNA yang menjadi kontak erat pasien positif hantavirus di kapal pesiar. Dan pasalnya orang tersebut diketahui bekerja di Indonesia dan langsung dilacak oleh pemerintah. Dan pemerintah kemudian membawa WNA tersebut ke rumah sakit dan penyakit infeksi Sulianti Saroso untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh, dan hasil tes sementara menunjukkan yang bersangkutan negatif hantavirus. Ya pendengar, informasi ini selanjutnya dari rri.co.id. Dan pendengar, ini juga menjadikan tembang terakhir kita pada malam hari ini bersama saya Arnita Samsir, dan saya pamit pendengar, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Merupakan tembang pamungkas ada ya Rabbi dari Sakir Daulah untuk Anda semuanya. Dan jangan kemana-mana juga, pada pukul 19 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari

0: kena PHK.
1: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira...
4: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, via saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldunetzing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
3: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
4: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
5: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata

BPIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan museum haji untuk dua nasi cuci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antaranya ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi, serta sumur janjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh penyautor berbuka Masjidil Haram di ruang berterima kamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswa terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulap di kiswa Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi di media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek masal untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Daraya. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman, pendengar di manapun.

diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwal

bagi jemaah haji di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap

0: dengan sanggul. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini mengingat 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya gak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam habis malam udah berangkat. Misalnya waktu apa untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Ada jilbab
2: lagi.
1: Gamis kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar nggak ada batu lagi.
3: Ada juga ada yang disediakan oleh-oleh. Atau haji, seperti kurma, apa kacang-kacangan, almond, pistasi.

0: menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Kayak kita tambahin ini supaya lebih kuat lagi.
1: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
2: 20
1: semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
0: Terhitung.
1: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
0: Dia gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran nggak pas.
1: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
0: Ini 5.000 aja.
3: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Novi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
4: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya, olulingnya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga, enggak ada, kadang ada, kadang tidak.
1: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
4: Ya, selesai mereka inilah, dari proses, gimana. Tadi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
1: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
4: Dari subuh sampai mereka tidur.
1: Tidaknya lumayan lah kak gitu ya penjualannya.
3: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Novi, Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haji.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil iLeag selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen

0: evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini. Sebelum juga I-League selesai, yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship

0: Supporli.
1: Sangat gembira ya bagi kami. Tapi ini kita juga sama untuk PSS juga kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, beberingan untuk kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kebersamaan untuk edisi siaran hari ini, pendengar hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming, kami ucapkan selamat menjalankan segala kegiatan, selamat beristirahat dengan cuaca hujan deras untuk malam hari ini. Tetap semangat untuk kita semuanya, jangan kemana-mana, hadir menemani Anda dan menjumpai Anda edisi Selasa malam Rabu, hadir untuk kebersamaan di edisi hari ini.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Iya, Bebrenger, kita lanjut untuk menemani Anda ya di Sandiwara Radio pada Farmasi pukul 20 kebersamaan untuk edisi malam ini. Nanti di Ruang Rindu akan hadir penampa Anda di lagu-lagu Campur Sari.
1: Ini danau, pega gaya kotong lia dari atas benteng Otanasi nih.
2: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
1: Aduh Uti, ngana so tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
2: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
1: Ah, gaga ini, ada bawa kukis ngana atau snack?
2: Doh, santai, coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
3: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Bele, tunggu dulu. Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Gak sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Le.
3: Wow, cita membahana badai. Ternyata kalian tidak sia-sia kemari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita pelihara apa duluan ini pohon, wah?
3: Abang Ana bilang, siapa yang bapanggil duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, le. Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patida Hulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Patida Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patida Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Tibui Bungale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
0: Kasian Jo, turun ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Hi, mbak biasa Jo Om, jangan mbak urat.
3: Hi, takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lidah.

0: Tempat ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Boselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, asali mau huabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asali di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Malu hulu amola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memakam terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asali matau mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: Pirasat Patida Ulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, podungo ulo mai, potahu dulo mai, polai olo lo mai.
2: Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
3: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
2: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
4: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
3: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma'ana momitua, wonubola motadia, po'po hulia to ayua.
2: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
5: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
2: Ibu!
5: Diam! Jangan bergerak.
3: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
2: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
5: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
2: Bye bye.

0: De Tilade lo, De Dayanga lo, De Ulandea lo, De Lalea lo, Baba.
1: Hemuto, aku patah dahulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: duduk dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik bantu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa. Wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Eh, bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, ya pada atas cerita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duolo.

Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patedahulawa tertekun dan gelisah.

0: ibu hilang menunggu di latar oleh batang.
1: Pantas jadi kenyataan, lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
2: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan, itulah mata air simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
1: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
2: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
1: Silakan, silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
2: Tunggu, tunggu aku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, pagi itu alo DP cerita.
1: Ya, dia sobang goro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang. Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatuh tidur. Ah, udah. Kasih tinggal jo dia di sini. Nganatin di tidur jo. Kita sama pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti?
3: Uti, Uti, di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal pak kita?
2: Astaga, kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng?

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Tumien.
1: Iya, Mbah.
0: Ada apa? Ono gawe opo to?
2: Ini lho, Mbah, ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbah.
1: Iya, Mbah. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
0: Itu toh. Cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
1: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
2: Aku, Mbah, nggak ditanya.
0: Ya, tentu ditanya, toh. Lah, kamu ini siapa, Ndo?
2: Saya ini.

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman, sang raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja? Aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
1: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
0: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
1: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
0: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
5: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
1: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
5: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
4: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
5: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
6: Sesuai janji Sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
5: Akhirnya peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
0: Ada apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
1: Aku takut, Ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
0: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
1: Baiklah, aku percaya ayah saja.
5: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
0: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
2: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
5: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
1: Lihatlah pria itu, Ayah. Aku yakin pria tampan di sana adalah juaranya.
0: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
5: Suasana sayembara, kurang 4 peserta lagi. Kini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
4: Ayo, menangkan sayembara ini. Ayo.
5: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
1: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
0: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
1: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
5: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
7: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
0: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
7: Baiklah, raja. Mari saksikan kesaktianku.
1: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
0: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin dia juga tak mampu memenangkannya.
1: Baiklah, kita saksikan.
5: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksa serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
7: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya. Aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
1: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
0: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji. Karena aku adalah seorang raja.
5: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
1: Bu, ada apa, putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Bu. Tolong aku. Kenapa, putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan, Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Dan Ayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
8: Hah?
7: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa Putri Diah Ayu Pusparini, Putri Raja, akan menjadi istriku.
1: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
7: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
1: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
7: Dengan senang hati akan aku lakukan.
5: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit raja dan Putri Diah Ayu.
0: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
7: Baiklah, Raja.
0: putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
1: Iya, ayah. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
5: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
1: Aduh ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
0: Tenang saja putriku, aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

0: informasi dan inspirasi.
1: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
2: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugeng Sipuon.

0: Sugeng.
1: Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kau, Sugeng?
2: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
1: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
2: Kasih tahu? Ada apa, Sindom? Ada apa?
1: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
2: Tidak tahan sama adikku?
1: Iya.
2: Ada apa, Sindon?
1: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
2: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
1: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
2: Iya, iya. Saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
1: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
2: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya, ya.
3: Hai, Sugeng. Pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki itu binatang kah?
1: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Siaki dari kampung ini! Usir dia! Iya. Bunuh dia!
3: Iya, cepat usir dia sekarang juga.
1: Usir!
2: Sabar semua. Sabar.
1: Usir dia, bunuh
2: sabar.
1: Dia.
2: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
3: Iya.
1: Bunuh
3: usir
1: saja.
3: Dia.
1: Kurang ajar.
3: Usir dia
1: betul.
3: Sekarang
1: bunuh
3: juga.
1: Saja.
3: Kurang ajar.
1: Usir dia.
3: Usir dia.
1: Bunuh, bakar.
3: Kami
1: mereka.
3: Akan bunuh dia.
2: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah. Aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba.

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Nah, sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan. Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng!
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Liat ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng, tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Yamus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku Yaki Yamus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI, sekarang dan selamanya.
13: Kamu tanggal 30 Juli adalah hari apa?
14: Gak tahu.
15: Oh no.
14: Apa ya? Lebaran haji.
16: Oh, 30 Juli itu hari persahabatan sedunia.

Ya, beberapa untuk kembali sama di edisi malam ini hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz, yang lagi mendengarkan melalui air digital audio streaming untuk bersama di edisi malam hari ini ya. Oke, campur sari dados menemani Anda-anda semuanya di kebersamaan untuk malam ini di 08 11 78 79 670.

Ya, mendengar di Campur Sari Dados ya, menemani Anda untuk bersama di malam ini 0811 78 79 670.

Selamat malam menemani Anda di si Selasa malam Rabu ya, dengan lagu-lagu campur sari yang sangat enak sekali untuk kita dengarkan pastinya ya. Sugeng Dalu, halo Sugeng Dalu, piye kabare ya, api-api wae. Tentunya kebersamaan edisi malam ini hadir menemani dan menjumpai para pendengar semuanya ya. Untuk kebersamaan di edisi malam ini tentunya di suasana yang dingin sekali ya. Hujan di malam ini seperti lagu ya, judul lagu. Oke, yang ingin bergabung silakan saja 0811 78 79 670.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
3: Campur Sari, Dados.

Ya, beberapa untuk kebersamaan di edisi malam ini kita sapa kembali ya, tentunya untuk di lagu-lagu campur sarinya. Yang ingin diputarkan lagu campur sari, yuk mari bergabung di 08 11 78 79 670, di 08 11 78 79 670. Pendengar, untuk kebersamaan Inggo Farmasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kita peringatkan untuk Anda di malam ini ya, di campur sari dados.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Budringan, untuk kebersamaan di edisi malam ini hadir menemani dan menyapa Anda pastinya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Yang lagi mendengarkan

Wah, di Indonesia Barat di Campur Sarinya. Dan selamat malam, yang ingin diputarkan lagu-lagunya boleh, silakan saja 0811 78 79 670 untuk ditebak lagu-lagu Campur Sari Dados ya. Untuk tebak lagu Campur Sari Dados untuk kebersamaan di edisi malam ini bersama saya Mbak Citra Wulandari, pastinya Mbak Citra ya. Oke, jangan kemana-mana, hadir menemani dan menyapa Anda untuk di lagu-lagu tebang Campur Sarinya. Ya, untuk di malam hari ini pastinya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

0: Ada apa, Bu? Kita lari, Bu.
1: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
0: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
0: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
1: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
5: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Ya, beberingan untuk kebersamaan di edisi malam ini pastinya ya, masih ada kebersamaan kita untuk di lagu-lagu campur seharinya. Jangan kemana-mana, hadir menemani dan menyapa Anda yang informasi pukul 23 ya untuk di campur seharinya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 96,7 MHz ya. Untuk kebersamaan di edisi malam hari ini tentunya menemani Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: dok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pro 1, Kanal

Ya, peringat untuk campur sari kita sudahi dulu dan kita lanjut hadir menemani Anda untuk selanjutnya di kebersamaan di edisi hari ini di lagu-lagu nostalgia.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: Pro 1.

Sudah bernafas. Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Seruit.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio.

0: sendiri ya, Pus. Kasian, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasian si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
1: Kepala.
2: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Hey. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ede, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Sudah ada pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk edisi 12 Mei 2026 bersama saya Citra Wandari dari Jalan Profesor Dr. Sudrus Dewi Kota Sungai Penuh. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz. Membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Serabu 13 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali udara tetap di udara, merdeka.

0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.
1: Menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

0: Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.
1: Mutiara Pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Amma ba'd. Pertama sekali mari bersama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan mari bersama-sama kita kirimkan selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Adapun topik pembicaraan kultum singkat kita pada pagi hari yang berbahagia ini, yaitu respon agama terhadap penyakit sosial. Tafsir Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1 dengan 6. Bagaimana kita ketahui bahwasanya penyakit sosial ini merupakan masalah yang sangat kompleks yang melanda masyarakat di berbagai belahan dunia, khususnya di Indonesia. Misalnya kejahatan, korupsi, penipuan, dan ketidakadilan adalah contoh nyata dari penyakit sosial. Yang mana ini sangat merugikan baik individu, keluarga maupun masyarakat. Nah, dalam menghadapi permasalahan ini, agama memegang peranan penting sebagai sumber inspirasi dan pedoman moral. Kita berpedoman pada Al-Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-6 ini dengan tegas mengutuk perilaku curang dan menekankannya pentingnya bagaimana keadilan dan kejujuran dalam berinteraksi antar manusia. Selanjutnya, singkat saja karena kita mengingat waktu, tafsir Surah Al-Mutaffifin ini sebagaimana artinya, yaitu celakalah bagi orang-orang yang curang. Ayat pertama, wailul lil mutaffifin. Dan ayat yang kedua yaitu orang-orang yang apabila mereka menimbang, mereka menguranginya. Artinya mengurangi timbangan. Nah, ayat ketiga, wa idza kalu aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Liyaumin 'azim, pada suatu hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Jadi esensi dari ayat ini menjelaskan bahwa yang pertama, larangan mencurangi. Nah, ayat ini secara tegas melarang kita untuk tidak melakukan tindakan curang dalam berbagai bentuk, baik dalam transaksi jual beli, timbangan, maupun penipuan, bentuk penipuan lainnya. Yang kedua yaitu pentingnya keadilan. Ayat ini menekankan bahwa prinsip keadilan dalam kehidupan, setiap orang harus mendapatkan haknya secara adil dan tidak boleh merugikan orang lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu akibat dari perilaku curang, yaitu ayat ini menegaskan dan memperingatkan kepada kita semua bahwa orang-orang yang curang akan mendapatkan balasan setimpal di hari kiamat. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka di dunia. Nah, dampak negatif kecurangan bagi masyarakat. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama bahwa dampak negatif ya, kecurangan bagi masyarakat dalam masyarakat yaitu yang pertama hilangnya kepercayaan. Nah, ini yang kita harus perhatikan ya. Kalau kita sudah kehilangan kepercayaan, maka tandanya Allah sudah marah dengan kita. Maka diperingatkannya di dalam Surah Al-Mutaffifin tadi. Selanjutnya ketidakadilan sosial, rusuhan, konflik, meningkatkan kriminalitas begitu kan. Nah, mengakibatkan juga kerusakan ekonomi kita begitu. Nah, merosotnya moral dan akhlak anak. Nah, itu yang menjadi perhatian bahwa itu adalah dampak negatif di mana kita sebagai masyarakat harus mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya, mengapa peran agama dalam mengatasi penyakit sosial ini sangat diperlukan? Nah, salah satunya yaitu yang pertama memberikan panduan moral, ya, memberikan panduan moral agar agama memberikan panduan moral yang jelas tentang perilaku yang baik. maupun ajaran agama membantu, sangat membantu kita sebagai individu kita ya dapat membedakan antara yang halal, haram, benar dan salah. Nah itu tadi itu dampak negatif ataupun efek yang akan kita dapati kalau kita mentaati apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mutaffifin dari kandungan ayat 1-6. Nah, yang terakhir yaitu menambahkan rasa solidaritas kita semua. Nah, agama juga mengajarkan bagaimana pentingnya solidaritas dan gotong royong dalam mengatasi berbagai masalah sosial. Nah, rasa persaudaraan dan saling membantu dapat mendapatkan kekuatan bersama untuk memerangi penyakit sosial ini. Nah, pentingnya kejujuran dan integritas ini sangat kita butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Apa contohnya? Dapat meningkatkan kepercayaan, ya. Seperti ketika kita di lingkungan kerja, ya, meningkatkan kepercayaan diri kita, nah begitu. Kejujuran dan integritas membangun kepercayaan antar individu dan lembaga. Nah, ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Nah, itu tanggung jawab kita sebagai diri sendiri dan masyarakat apa begitu. Ini di jawabannya yaitu menanggulangi penyakit sosial ini kita membutuhkan komitmen dan tanggung jawab besar, ya. Artinya tanggung jawab ini kita lakukan secara bersama dari setiap individu dan masyarakat. Nah, jadi setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan moralitas diri sendiri serta menjadi teladan bagi orang lain. Nah, masyarakat juga harus tanggung jawab begitu. Untuk apa? Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung untuk mencegah dan mengatasi penyakit sosial. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pendidikan moral dan karakter yang kuat. Artinya kita sebagai orang tua, bagaimana kita mendidik anak kita, mendidik keluarga kita, agar supaya terbentuknya pendidikan moral dan karakter yang kuat. Nah, lanjutnya juga bagaimana kita melakukan agar kita menjadi individu

adil untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Nah, ini dijelaskan tadi dalam ayat dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-6 tadi dijelaskan begitu. Selanjutnya pendidikan moral dan karakter. Nah, ini yang juga sangat penting yang kita lakukan, bagaimana kita di dalam kehidupan sehari-hari mendidik, ya, mengajarkan anak-anak kita bagaimana untuk menjadi karakter yang Islami, yang seperti diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan itu yang belum kita terapkan mungkin, ya. Ada beberapa, mungkin ada di beberapa daerah atau mungkin beberapa negara yang belum melaksanakan ataupun menerapkan pendidikan atau moral karakter yang baik, begitu. Nah, kita sebagai negara yang mayoritas Muslim di dunia, nah, kita juga harus mengedepankan etika dan moral dan karakter bagaimana kita mendidik agar anak-anak kita tidak terjumus pada hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyakit-penyakit sosial yang ada, begitu. Peningkatan kesejahteraan juga perlu, ya, bagaimana kita sebagai masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan, pengangguran dan ketidakadilan sosial bagi menjadi pemicu penyakit sosial, begitu, ya. Selanjutnya apa asbabun nuzul, ya, sebelum kita lebih jauh tadi sudah saya jelaskan bagaimana pemahaman yang dijelaskan di dalam ayat 1-6 di surah Al-Mutaffifin, ya. Kita mengenal lebih jauh lagi bagi surah Al-Mutaffifin ini surah apa, begitu. Nah, surah Al-Mutaffifin ini adalah surah yang ke-83 di dalam Al-Qur'an, ya. Surah ini tergolong surah Makkiyah. Nah, jadi surah Makkiyah ini adalah surah di mana sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, itu dinamakan dengan surah Makkiyah. Nah, ayat adapun surah ini terdiri dari 36 ayat, ya, diturunkan sesudah surah Al-Ankabut, ya, begitulah. Dan dinamakan Al-Mutaffifin, yaitu yang berarti orang-orang yang curang. Nah, begitu. Diambil dari kata Al-Mutaffifin yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Nah, surah ini merupakan surah terakhir. Nah, ini yang perlu jadi catatan untuk kita semua, ya, bahwa surah Al-Mutaffifin ini adalah surah yang terakhir turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, selanjutnya itu bagaimana tafsirnya, ya, tafsir ataupun pandangan dari beberapa ulama yang diterapkan di dalam kitab-kitabnya, yaitu yang pertama itu dari tafsir Al-Azhar. Nah, dari tafsir Al-Azhar ini menjelaskan bagaimana penimbang yang curang itu bagaimana, gitu. Apa yang dimaksud dengan penimbang yang curang itu, ya? Nah, yang dimaksud dengan penimbang yang curang itu dalam surah Al-Mutaffifin, dalam tafsir Al-Azhar ini menjelaskan asal mendapat keuntungan saja, begitu. Nah, itu yang dijelaskan dengan penimbang yang curang. Jadi seenaknya saja, begitu, kalau bahasa kita itu, ya, seenak jidatnya saja, begitu, menambah-nambah dan mengurang-urangi timbangan yang ada, begitu. Nah, terus ditegaskan lagi, celakalah atas orang-orang yang curang itu. Nah, seperti yang dijelaskan dari Al-Mutaffifin ayat pertama tadi, bahwasanya larangan bagi orang-orang yang mengurangi timbangan, ya, artinya di dalam surah Al-Mutaffifin ini kita diajarkan bagaimana menjadi manusia yang jujur, ya, karena kita mencari yang jujur dalam berkehidupan itu sangat sulit rasanya untuk didapati, karena kita, ya, kita seperti yang kita tahu sekarang ini, bagaimana di negara kita ini, ya, tidak kekurangan orang-orang pintar, ya, tapi kekurangan orang-orang jujur, begitu. Nah, di dalam tafsir Al-Munir, ya, dijelaskan bahwa, ya, siksaan yang pedih bagi orang-orang yang mengurangi takaran atau timbangan ini. Nah, ya, jadi dalam surah Al-Mutaffifin ini, ya, kitab tafsir Al-Munir menegaskan bahwa siksaan yang pedih, ya, bagi orang-orang yang mengurangi takaran ataupun timbangan ini, ya. Nah, Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa curang dalam takaran dan timbangan itu bisa dengan menambah jika dia menakar atau menimbang dari orang lain, ataupun bisa dengan mengurangi jika dia menakar atau menimbang untuk orang lain. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan orang-orang yang curang akan diancam dengan kerugian dan kehancuran berupa kecelakaan. Ya.
Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala,

0: Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nah, mereka siapa? Mereka adalah orang-orang yang jika meminta ditakarkan kepada orang lain, maka mereka mengambil haknya, hak dengan penuh dan lebih. Nah, akan tetapi jika mereka menakar atau menimbang milik orang lain, maka mereka mengurangi takaran atau timbangan tersebut. Nah, di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi juga dijelaskan ya, surah Al-Mutaffifin ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, surah Al-Mutaffifin ini adalah surah yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat tiba di Madinah. Ya, surah tersebut turun berkaitan dengan mereka saat membeli meminta untuk dipenuhi dengan takaran yang lebih berat begitu. Sedangkan saat menjual mereka mengurangi takaran dan timbangan. Nah, lalu ketika surah ini turun, mereka pun tidak melakukannya lagi. Nah, bahkan mereka adalah sebaik-baik orang yang memenuhi takaran hingga saat ini. Nah, jadi dengan turunnya surah Al-Mutaffifin ini, tafsir Al-Qurtubi menjelaskan, ya, yang dahulu mungkin kehidupan di Madinah itu orang-orangnya bahasanya itu ya terlalu melebih-lebihkan timbangan, begitu kan? Ketika dia ingin menimbang miliknya, dia melebih-lebihkan miliknya sendiri, begitu. Ketika menakari punya orang lain, dia kurang-kurangi. Nah, semenjak surah ini turun, kata tafsir Al-Qurtubi dijelaskan tidak ada lagi yang seperti itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, begitu. Nah, menurut kitab tafsir Ibnu Katsir An-Nasa'i, Ibnu Majah juga menjelaskan bahwa meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia menceritakan bahwa setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, mereka di sana adalah orang yang paling buruk dalam timbangan. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, ya, ditemui di situ bahwasanya banyak sekali orang-orang yang paling buruk di daerah situ, begitu ya. Kenapa buruk dalam hal apa? Dalam hal timbangan, begitu ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wailul lil mutaffifin, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Oleh karena itu, mereka pun memperbaiki timbangan setelah itu. Nah, Imam Nasa'i juga dan Ibnu Majah mengatakan ya kepada Muhammad Ibnu Aqil, Ibnu Majah menamakan dari Abdurrahman Ibnu Bashir yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Ali Ibnu Husain Ibnu Waqid, ya, telah menceritakan kepada ayahku dari Yazid Ibnu Abu Su'aid, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah, orang-orang Madinah terkenal dengan kecurangannya dalam hal takaran. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Itu. Nah, bagaimana selanjutnya kesimpulan ya? Penyakit sosial ini merupakan ancaman serius ya bagi keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat. Yaitu sudah barang jelas pasti bahwa agama memberikan kita pedoman berupa moral ya dan spiritualitas yang kuat untuk memerangi penyakit sosial ini. Nah, dan namun juga setiap diri kita ya, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan moralnya sendiri ya, untuk meningkatkan karakternya sendiri, untuk meningkatkan akhlaknya sendiri, bagaimana menjadi insan yang lebih baik ya, bagaimana menjadi insan yang berakhlakul karimah yang baik, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang baik akhlaknya ya. Adapun pesan moral yang dapat kita ambil dari pembahasan kita pada pagi hari ini, kejujuran merupakan nilai fundamental yang harus kita junjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, agama juga kita jadikan sebagai sumber inspirasi, ya, pedoman moral dalam memerangi penyakit sosial. Ya, karena sudah barang tentu memerangi penyakit sosial ini tidak bisa dengan diri kita sendiri, tapi harus dibarengi dengan karakter-karakter keagamaan yang kuat yang harus kita persiapkan di dalam diri kita, begitu. Ya, makanya di sini kan pendidikan juga berperan, ya. Artinya bagaimana kita seorang pendidik harus mengajarkan karakter terlebih dahulu kepada anak-anak, ya. Karakter terlebih dahulu kepada anak-anak, baru kita ajarkan materi ya. Ya kira-kira begitu ininya apa namanya penjelasannya. Tapi di sini saya lebih menekankan ya, kebetulan saya juga seorang pendidik, artinya ketika kita mendidik ya orang, kita mendidik itu tidak ketika dia sudah berumur remaja ya, artinya dari semenjak kecil. Ini juga buat pesan-pesan kepada seluruh para pendidik dimanapun berada, jangan lupa didiklah anak kita sesuai karakter yang sudah diajarkan oleh agama. Kalau bisa tanamkan di dalam diri mereka itu karakter-karakter Al-Quran ya, artinya selalu dekatkan mereka kepada hal-hal yang positif ya, perbanyak kegiatan keagamaan begitu, khususnya kepada anak-anak muda. Apalagi sekarang kita sudah dihidup di zaman di mana media sosial sebagai sarana untuk mengekspresikan kita ketika kita berpendapat ya, dalam suatu pendapat ya, apalagi misalnya kita seperti share video ya, seperti membagikan share video-video yang baik begitu kan, yang ada sisi positifnya, itu juga merupakan salah satu cara agar bagaimana mengingatkan begitu kan, mengingatkan kepada orang-orang lain itu, teman kita ataupun teman dekat kita, keluarga kita, supaya apa ya, supaya meneruskan dakwah. Artinya kita sebagai penyambung lidah juga ya, apalagi tidak berdakwah itu bukan untuk kita-kita yang mungkin barangkali ustaz, enggak harus, semuanya harus terlibat di dalam konteks dakwah ini ya. Artinya semua kita ini, walaupun kita mau baik mau enggak baik mungkin orangnya ya, semuanya harus wajib berdakwah ya, berdakwah dalam arti mencegah hal-hal yang keji begitu ya, mencegah hal-hal yang mungkar begitu, untuk apa, menuju kepada kebaikan. Artinya mungkin yang harus kita tanamkan terlebih dahulu kepada anak-anak kita itu adalah pendidikan karakter. Caranya adalah dekatkan mereka kepada hal-hal yang positif seperti perbanyak kegiatan keagamaan, dekatkan mereka selalu kepada Al-Quran ya. Saya rasa mungkin itu cukup ya, karena sesuatu yang berdekatan dengan kitab suci Al-Quran ya, makanya dijelaskan bahwa di Al-Quran itu satu huruf yang kita baca ya, 10 kebaikan yang Allah balas kepada kita. Coba kalau kita satu hari misalnya satu halaman untuk anak-anak muda begitu ya, konsisten aja, istiqomah begitu, walaupun kita belum menjadi orang yang baik mungkin kan ya, kita berusaha untuk menjadi baik kan, apa salahnya begitu kan ya, Allah juga Maha Pengampun begitu kan. Nah, ini yang perlu sebenarnya, masalah ini sudah komplit ya. Baik, sebenarnya ini bukan lagi masalah yang yang sudah menjadi hal yang sangat luar biasa. Betul. Sebenarnya ini masalah yang sudah ada sejak dari dulu. Betul, begitu ya. Iya. Makanya peran orang tua itu juga berpengaruh. Makanya ya, sekarang kita punya program misalnya di Kementerian Agama kita ya, ketika mungkin seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan ya, ada mungkin pelatihan pernikahan dulu, bagaimana menjalani keluarga, bagaimana mendidik anak. Nah itu perlu ya, mungkin untuk orang tua yang kurang memperhatikan anaknya begitu kan, mulailah dari sekarang ya, bahwa anak itu adalah titipan begitu, tidak semua orang bisa mendapatkan anak gitu ya. Jadi jaga baik-baik begitu kan, terus kasih dia pendidikan yang layak begitu kan. Nah sekarang ini tidak, kita mengukur pendidikan tidak dengan kualitas, oh ini sekolahnya bagus, oh ini sekolahnya akreditasi bagus, oh ini sekolahnya guru-gurunya hebat. Tapi yang harus kita perhatikan bagaimana sekolah tersebut menjalankan praktek-praktek keagamaan di dalamnya ya. Saya harus saya katakan bahwa pendidikan agama itu sangat penting dari semenjak keluarga ya. Makanya saya sering katakan kepada para peserta didik, saya juga katakan bahwa ketika kalian di sekolah itu yang menjadi orang tua kalian ya, kita guru-guru kalian ya, guru-guru artinya sebagai orang tua ideologi kalian, yang mendidik karakter kalian, yang memberi kalian pengetahuan, yang memberi kalian pengetahuan tentang akhlakul karimah yang baik begitu. Ketika di rumah itu orang tua kalian merupakan orang tua biologis kalian yang melahirkan kalian, maka jadikanlah di sekolah ini sebagai ladang kalian mendidik ataupun membentuk karakter kalian begitu. Saya rasa mungkin itu saja.
1: Baik.
0: Ya baik. Terima kasih para pendengar dimanapun berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kekuatan agar kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasa. Nah, adapun kesimpulan dari apa yang dapat saya sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini, terapkanlah ilmu-ilmu keagamaan yang sudah didapati di dalam kehidupan sehari-hari, ya, sehingga dapat mendidik karakter anak-anak kita, ya, dan juga mari bersama-sama kita perhatikan anak-anak kita, jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, dan tidak lupa pula dekatkan mereka kepada Al-Quran agar mereka mendapatkan selalu kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan khususnya kepada anak-anak muda kita, jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang negatif, kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana cara mencegahnya? Dekatkanlah diri kepada agama, begitu. Lakukanlah hal-hal yang baik, begitu. Karena satu kebaikan yang kita balas hari ini, mungkin tidak hari ini Allah akan balas, tapi di masa yang akan datang akan Allah balas itu. Bahkan di dalam Al-Quran juga dijelaskan, satu biji zarah pun kebaikan yang kita kerjakan, maka Allah akan balas, begitu. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengar dari tadi. Mohon maaf apabila banyak salah dan kekurangannya. Itu sudah pasti barang tentu karena saya merupakan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada para pendengar semuanya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Kerinci memiliki potensi wisata yang dapat mendunia. Inilah berita selengkapnya edisi Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Lalan. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Sungai Penuh membuka rekrutmen lebih dari 100 petugas sensus ekonomi 2026 untuk mendata seluruh unit usaha di Kota Sungai Penuh selama Juni hingga Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
1: Statistik Kota Sungai Penuh membuka rekrutmen lebih dari 100 petugas sensus ekonomi 2026. Rekrutmen berlangsung mulai 8 hingga 25 Mei 2026 untuk mendukung pendataan seluruh unit usaha di Kota Sungai Penuh. Kepala BPS Kota Sungai Penuh, Revlia Hendrita, mengatakan petugas yang lolos seleksi akan diterjunkan ke lapangan selama Juni hingga Agustus 2026. Seleksi dilakukan melalui tahapan administrasi, tes kompetisi, dan wawancara. Calon petugas diutamakan berusia 18 hingga 50 tahun, minimal lulusan SMA sederajat, serta memiliki smartphone Android untuk mendukung pendataan digital.
2: Sekarang kita lagi, mungkin minggu ini atau minggu depan, lagi merekrut petugas. Jumlah petugas itu di Kota Sungai Penuh ini sekitar 100-109 dikit lah. Petugas ini dilatih dulu, menyatukan konsepnya, menyatukan arahnya gitu kan. Kemudian petugas ini diberikan beban tugas ya agak merata lah, walaupun tidak harus sama kan, tidak bisa sama. Itu petugas ini akan dialokasikan, akan bertugas ke yang sudah dialokasi.
1: Menurut Revlia, sensus ekonomi menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah berbasis data akurat. BPS juga menjamin kerahasiaan seluruh data pelaku usaha yang dihimpun selama pelaksanaan sensus berlangsung. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kerinci memiliki potensi wisata yang dapat mendunia. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desmond.
3: Kabupaten Kerinci yang sering dijuluki sebagai sekepal tanah surga terus memperkuat posisinya sebagai lokomotif pariwisata di Provinsi Jambi. Bupati Kerinci Menodi mengungkapkan dengan perpaduan kekayaan alam yang megah dan juga warisan budaya yang kental, Kerinci dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata kelas dunia. Pemerintah daerah juga para pelaku industri pariwisata meyakini bahwa Kerinci bukan segera destinasi musiman, melainkan pusat ekonomi yang mampu bersaing di kancah internasional. Potensi besar Kerinci terletak pada keragaman bentang alamnya yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, sebuah situs warisan dunia UNESCO. Beberapa ikon utama yang menjadi daya tarik meliputi Gunung Kerinci, Danau Gunung Tujuh, perkebunan teh kayu aro, dan juga Rawa Bento.
4: Kalau kita bicara Kerinci, sebenarnya kalau peluang kita melihat dari potensi yang ada di Kabupaten Kerinci. Potensi Kabupaten Kerinci pariwisata. Artinya kalau kita bicara peluang, berarti bagaimana kita mengembangkan potensi yang pariwisata dan...
3: Selain alam, kekuatan Kerinci terletak pada nilai budaya, tradisi seperti Kondorisko ataupun pesta adat yang terbesar di berbagai desa menjadi daya tarik luar biasa bagi wisatawan, minat khusus dan peneliti budaya. Saat ini pemerintah daerah tengah fokus pada pengembangan desa wisata agar ekonomi kerakyatan dapat terus meningkat. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 270 desa di Kabupaten Kerinci telah melaksanakan pencairan dana desa tahap pertama tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci, Kemdepit. Menurut Kemdepit, meski mayoritas desa sudah mencairkan dana desa, masih terdapat sekitar 5% dari total 15 desa yang belum melakukan pencairan dana desa tersebut. Kondisi tersebut disebabkan karena sebagian desa masih dalam tahap pemeriksaan berkas, serta terdapat juga desa yang belum menetapkan rancangan anggaran pendapatan desa dan belanja desa atau RAPD-BDS.
5: Untuk tahap 1 dana desa 2026 itu 270-an yang selesai penyaluran dan mungkin sudah dicairkan dana dari rekening masing-masing.
0: Di samping itu, pemerintah Kabupaten Kerinci mengajak kepada desa-desa yang belum melakukan pencairan dana desa untuk segera menyelesaikannya. Demi menjamin kelancaran serta keberlanjutan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa masing-masing.

0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sumi Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Pemerintah Provinsi Jambi menggagas pembangunan instalasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PESEL sebagai solusi jangka panjang mengatasi persoalan sampah. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
2: Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya mencari solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan persampahan melalui pembangunan instalasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PESEL. Langkah ini digagas sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga bernilai ekonomis. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Asnili Rida Daulay, mengatakan pengelolaan sampah berkelanjutan merupakan sistem yang diharapkan dapat berjalan dalam jangka panjang tanpa terhenti di tengah jalan, serta memberikan manfaat dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurutnya, salah satu inovasi terbaru yang tengah diinisiasi pemerintah daerah adalah mengubah sampah menjadi sumber energi terbarukan. Dengan konsep tersebut, sampah tidak lagi dipandang sebagai persoalan lingkungan, melainkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Saat ini, rencana pembangunan PESEL masih berada pada tahap inisiasi. Pemerintah Provinsi Jambi menggandeng 5 kabupaten dan kota untuk mendukung pembangunan satu instalasi yang direncanakan berdiri di tempat pembuangan akhir Talanggulo, Kota Jambi. Instalasi ini nantinya akan melayani Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat.
3: Ini masih inisiasi ya, masih inisiasi kami merangkul 5 kabupaten kota untuk satu instalasi untuk 5 kabupaten kota. Artinya instalasinya kemungkinan besar akan berdiri di TPA Talanggulo, tapi tidak hanya melayani Kota Jambi, namun juga melayani Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan Batanghari.
2: Nelly menjelaskan komitmen awal pembangunan telah diperkuat melalui penandatanganan perjanjian kerjasama antara 5 kepala daerah dengan Gubernur Jambi pada bulan lalu yang turut disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup. Selain itu, pemerintah daerah juga telah mengumpulkan dokumen komitmen pendanaan dari masing-masing kabupaten kota baik dalam bentuk biaya operasional pengangkutan sampah, dukungan tenaga kerja, maupun penyediaan armada pengangkut. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2026 diproyeksikan Bank Indonesia masih tumbuh di kisaran 4,43 hingga 5,23%. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
4: Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jambi memperkirakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2026 berada di kisaran 4,43% hingga 5,23%. Proyeksi tersebut mencerminkan pertumbuhan yang moderat dengan ditopang oleh ketahanan permintaan domestik dan aktivitas sektor berbasis komoditas. Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jambi Teddy Arif Budiman beberapa waktu lalu mengatakan sejumlah faktor diperkirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Keberadaan jalur khusus batubara serta legalisasi sumur rakyat berpotensi meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha pertambangan di Jambi. Selain itu, program biodiesel 2026 yang akan dijalankan pemerintah diperkirakan meningkatkan kebutuhan JPO sehingga menjadi penopang pertumbuhan rantai nilai industri sawit. Ia menambahkan program MPG dan pengembangan koperasi merah putih juga diprediksi menjadi faktor pendorong sektor perdagangan besar dan komponen belanja pemerintah daerah.
5: Untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi 2026 kami memperkirakan akan berada di rentang 4,43% sampai dengan 5,23%. Hal ini mencerminkan tingkat pertumbuhan yang moderat yang didorong oleh ketahanan permintaan domestik dan kinerja aktivitas sektor yang berbasis komoditas. Beberapa aspek pendorongnya antara lain yaitu adanya jalur khusus batubara serta legalisasi sumur rakyat yang berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan lapangan usaha pertambangan.
4: Meski demikian, BI Jambi mengingatkan adanya sejumlah resiko yang perlu diantisipasi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya adalah kenaikan pungutan ekspor JPO menjadi 12,5% yang berpotensi menekan daya saing ekspor dan harga di tingkat hulu. Selain itu, pengetatan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKB batubara serta anomali iklim juga dinilai dapat mengganggu produktivitas hortikultura dan komoditas unggulan daerah. BI Jambi juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur dan konektivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. pengembangan jalur transportasi menuju pelabuhan ekspor-impor dan integrasi dengan koridor Trans-Sumatra dinilai penting untuk menurunkan biaya logistik dan memperlancar distribusi komoditas utama. Teddy mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas daerah di Provinsi Jambi. Tati Ujia melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Tekan angka pengangguran, pemerintah Provinsi Jambi tingkatkan kualitas pelatihan SDM. Laporan selengkapnya disampaikan Yoga Wijanarko.
6: Pemerintah Provinsi Jambi terus menggencarkan berbagai program pelatihan kerja sebagai strategi menekan angka pengangguran di daerah. Langkah ini dilakukan karena kebutuhan dunia kerja saat ini semakin mengarah pada tenaga kerja yang memiliki keahlian dan kompetensi khusus sesuai kebutuhan perusahaan. Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Penempatan atau Perluasan Tenaga Kerja atau P3TKP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Yahya Buwaiti mengatakan, pemerintah daerah saat ini fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan keterampilan kerja. Menurutnya, perusahaan kini tidak hanya membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi lebih menitikberatkan pada kemampuan dan keahlian yang dimiliki calon pekerja. Untuk itu, pemerintah terus menggenjot pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi agar masyarakat memiliki bekal keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
7: Melalui Balai Latihan Kerja mengadakan pelatihan vokasi. Apalagi, kan kita sudah punya BLK pusat yang ada di Jambi sekarang. Nah, itu pelatihan-pelatihan vokasi itu mendidik anak-anak yang tamatan sekolah yang belum bisa kerja itu dilatih di sana. Di anak-anak itu nanti siap kerja.
6: Yahya menambahkan, pelatihan tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari keterampilan teknis hingga pengembangan kapasitas wirausaha, sehingga diharapkan mampu membuka peluang kerja baru sekaligus mengurangi angka pengangguran di Provinsi Jambi. Pemerintah daerah berharap, melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja ini, masyarakat Jambi dapat lebih siap bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif. Yoga Wijnarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan nama pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Sungai Penuh membuka rekrutmen lebih dari 100 petugas sensus ekonomi 2026 untuk mendata seluruh unit usaha di Kota Sungai Penuh selama Juni hingga Agustus mendatang. Kerinci memiliki potensi wisata yang dapat mendunia. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Lalan dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

kenalan milih siapa-siapa. Kayaknya aku lebih baik sendiri sekarang. Dan aku juga gak mau sakit lagi.

0: nggak akan milih siapa-siapa.
1: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Lalan di pagi hari ini di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh Kerinci. Radio kita semua di Rabu 13 Mei 2026. Dan saya Lalan akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu, pilihan dan informasi yang menarik untuk Anda dengarkan. Nah, kita mulai dengan informasi pertama. PPIH minta jemaah haji kendalikan komorbid dan hindari lelah. PPIH Arab Saudi meminta jemaah haji menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah di tanah suci. Imbauan ini disampaikan untuk mencegah gangguan kesehatan akibat komorbid dan kelelahan. Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah Edi Supriyatna meminta jemaah menyesuaikan aktivitas dengan kondisi fisik. Ia mengingatkan jemaah tidak memaksakan tenaga selama berada di Makkah. Edi mengatakan tim kesehatan memetakan tren kesehatan jemaah yang baru tiba di Makkah. Langkah itu dilakukan untuk menentukan antisipasi kesehatan secara tepat dan cepat. Jemaah gelombang kedua diminta menjaga penyakit bawaan tetap terkendali selama menjalankan ibadah haji. Penyakit yang perlu diperhatikan meliputi tekanan darah tinggi, diabetes, dan penyakit jantung. Jemaah gelombang pertama dinilai mulai beradaptasi setelah menjalani 9 hari ibadah di Madinah. Namun, perubahan cuaca tetap berisiko memicu gangguan kesehatan jemaah. PPIH juga mengingatkan jemaah rutin memenuhi kebutuhan cairan selama menjalankan ibadah di tanah suci. Langkah itu penting menjaga kebugaran hingga puncak pelaksanaan ibadah haji. Laporan selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Dan pendengar, tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti di hari Rabu 13 Mei 2026 ini, di pagi yang sedikit mendung ini, tapi semoga tetap berkah untuk kita semua. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh Kerinci.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda. Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah. Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia. Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batang cap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Kenapa kamu, Dek?
4: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
3: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
4: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
3: Coba bayangkan jika tidak ada air.
5: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: kalau belagu muke lo jauh.
1: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
2: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air.